0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Radio, waktunya traffic update di pagi hari ini. Dan kita udah bareng dengan Ibtu Raswanto yang bakal nge-spill gimana sih kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Ibtu Raswanto, silahkan untuk traffic update di pagi ini.
1: Selamat pagi untuk pendengar Radio Pro RRI Serang. Baik, dilaporkan untuk situasi traffic update Kota Serang dengan saya Ibtu Raswanto. Yang pertama dari lampu merah Palima, yaitu pusat pemerintahan, terpantau lalu lintas arah Pandeglang atau arah Kota, terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan. Dan kemudian dari Simpang Kebon Jahe mengarah Kota Serang juga terpantau lancar. Beralih ke Simpang Serang Timur, masuk exit Gerbang Serang Timur, terpantau pandai aktivitas masyarakat hari Senin pada meriah. Demikian yang dapat dilaporkan.
0: Oke, untuk himbauannya seperti apa, Ibtu Raswanto?
1: Baik, untuk himbauan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa siapkan dokumen diri sebelum berangkat, seperti surat-surat, SIM, dan periksa kendaraan. Ingat tujuan kita, selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibtu Raswanto untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Still here in your apartment.
1: Tuh Pro 2 udah di jam 7.30. Waktunya aku buka Instagramnya Pro 2 untuk ngecek hasil votes pada pilih lagu kamu. Bentar, HP aku di mana ya? Oke, karena di pagi hari ini ya Tom Prado kan nge-battle antara 3 musisi. Di pagi hari ini ada Bernadia, terus juga Gia Indrawari dan juga Sabrina Leonor. Ternyata ini yang vote-nya, aduh, vote-nya pada beda tipis semua lagi ini Tom Prado. Tapi hasil vote-nya ini dimenangin sama Sabrina Leonor dengan perolehan polling-nya 34%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Sabrina Leonor untuk kamu.

Lagu Sabrina Leonor dari Sepeda Pilih Lagu Kamu Tengah Berdua di hari ini ya. Walaupun vote-nya emang beda tipis banget, seru banget ya Sepeda Pilih Lagu Kamu hari ini Tengah Berdua. Nah untuk kamu yang belum sempat ikutan, tenang aja, besok masih bisa ikutan di Sepeda Pilih Lagu Kamu jam 7, udah standby aja Tengah Berdua, buka Instagram kamu karena biasanya vote-nya dari jam 7 juga. Jadi siap-siap aja yang belum follow Instagram Pro 2, follow dulu ya @rr_prodobanten, sering-sering lihat story Pro 2 biar ada updatean. Salah satunya adalah Sepeda Pilih Lagu Kamu yang bisa kamu ikutin besok lagi teman-teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube. Dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sosok Komeno Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di jam 8 ya, masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi di pagi hari ini, teman Pro 2, untuk kamu menjalani aktivitas.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Tuh Pro 2, wah ini gokil banget sih. Cuma dalam waktu satu hari setelah rilis ulang Tuh Pro 2 Avenger Endgame ini balik lagi merebut tahta ya Tuh Pro 2 sebagai film terlaris sepanjang masa di bioskop Indonesia. Tuh Pro 2 rekor yang sebelumnya dipecahin sama film Agak Lain Menyala Pantiku dengan 11.866 penonton. Sekarang Avenger Endgame Tuh Pro 2 udah menyentuh 11.108.030 penonton, dan pastinya ini bakal terus nambah ya Tom Pro 2, gak cuma di angka segitu aja. Wow banget ya, baru sehari setelah rilis ulang loh langsung boom ya, meledak ya Tom Pro 2. Dan kira-kira apakah nanti di masa depan gitu ya bakalan ada lagi gak ya film Indonesia yang bisa dibilang mungkin berhasil ngalahin jumlah penonton Avenger Endgame yang rilis ulang ini Tom Pro 2. Gimana menurut kamu?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa nggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Tuh Pro 2, selain Syahrini yang bikin surprise di Pesta Pora kemarin, Tuh Pro 2, ini NPD juga bikin surprise ya, selain tampil bareng dengan Raisa ya Tuh Pro 2, nyanyiin lagu Lupain Aku Please. Akhirnya kita bisa ngeliat persepupuan itu tampil di satu panggung ya Tuh Pro 2 plus Kev. Itu langsung ada kayak teteh bangga gak sama adik? Wah itu langsung kayak aduh gemes banget ya. Ini kayak emang gen-gennya udah musisi semua ya Tuh Pro 2. Nah ini selain ngasih surprise tampil sama Raisa, NPD juga wah gokil sih Tuh Pro 2. Ini gak diduga-duga gitu ya. Tiba-tiba nambah satu anggota Tuh Pro 2. Anggota dadakan di hari itu yaitu Iqbal Ramadan untuk naik ke atas panggung juga. Dan mereka perform bawain lagu Sempurnanya Aku. Nah itu di situ tuh Iqbal tuh gak cuma nyanyi aja sama Pro 2, tapi juga ikut ngedance bareng dengan ketiga member NPD. Itu kayak benar-benar mereka udahlah boy band deh itu berempat ya. Gak disangka-sangka banget. Terus nextnya NPD juga tampil bareng dengan Princess Syahrini. Aduh NPD ini orang-orangnya sebenarnya lucu-lucu, tapi kalau soal musik kayaknya mereka seru-seruannya benar-benar serius ya sama Pro 2.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

kedua hampir 2 tahun hiatus. Akhirnya 420 balik lagi manggung Tongkrong Pro 2. Kali ini comebacknya diringin sama Erwin Gutawa Orkestra Tongkrong Pro 2. Di Pesta Pora kemarin juga gitu ya, ngebawain lagu mereka Mangu dengan aransemen yang wow banget. Aku pas denger, pas nonton videonya tuh benar-benar merinding banget Tongkrong Pro 2, karena di sini ada sekitar 50 musisi dari Erwin Gutawa gitu ya. Dan wah, ini benar-benar yang versi tolong dirilis ofisialnya juga ya. Ini benar-benar keren banget, Mangu versi orkestra gitu kan ya Tongkrong Pro 2. Tapi di sini ada yang menarik lagi gitu ya, Tongkrong Pro 2 nggak cuma ngebawain lagu mereka yang Mangu aja, di sini juga ngebawain lagunya Krisye ya kalau nggak salah Tongkrong Pro 2. Jadi ada alasan kenapa akhirnya Ari mengiyakan proyek ini. Andai aku bisa gitu ya Tongkrong Pro 2, yang populer banget dinyanyiin sama Krisye, ini disebut sebagai salah satu lagu favoritnya Ari Tongkrong Pro 2. Dan gak cuma sekedar comeback aja sih nih ya, bawain lagu Mangu, terus juga lagunya Krisye yang Andai Aku Bisa gitu ya. Terus juga penampilan ini ditutup dengan karya Krisye lainnya kayak Lilin Kecil dan juga Seperti Yang Kau Minta. Bukan sembarang comeback gitu ya Tongkrong Pro 2, itu tuh jadi kayak apa yang bisa dibilang, malam yang akhirnya mempertemukan 420, terus juga Erwin Gutawa dan juga karya-karya Krisye dalam satu panggung Tongkrong Pro 2. Dan itu benar-benar megah banget menurut aku, benar-benar wow banget kayak kalau nonton langsung di sana tuh langsung kayak kita tuh langsung terpukau gitu Tongkrong Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

udah di segmen terakhir di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Ya aduh, ini udah mulai-mulai sariawan gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomong tuh agak-agak aduh cenet-cenet lidah ini. Udah mulai sariawan, sakit tenggorokan, sakit hidung. Aduh, kamu harus mulai jaga kesehatan juga ya teman Pro 2. Karena udah mulai masuk-masuk ada potensi hujan segala macam yang bakal turun kayaknya ya di hari ini juga dari BMKG sendiri teman Pro 2. Dan kayaknya banyak juga yang mulai sakit-sakit juga gitu ya teman Pro 2. Jadi biar kamu gak ketularan, kayaknya kamu harus minum vitamin juga biar badan kamu imunnya kuat gitu ya teman Pro 2. Kalau lagi udah umes tuh aduh gampang banget sakit gitu ya teman Pro 2. Teman pilek besoknya kita udah ketularan gitu ya. Pokoknya ya sehat-sehat ya teman Pro 2. Kalau misalkan udah mulai ngerasa gak enak badan gitu, istirahat dulu sebentar gitu ya teman Pro 2. Jangan memaksain diri. Terus juga kalau misalkan udah gak sanggup ya udahlah berobat aja gitu ya teman Pro 2. Dan sambil menemani kamu beraktivitas hari ini, aku Sarga Nevi masih bakal nemenin kamu dengan banyak lagu dari musisi-musisi Indonesia dan juga mancanegara.

0: Tokopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha, Damang.
3: Woi, cimana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

Tuh Pro 2, setelah beberapa bukunya dijadiin film juga gitu ya. Ini akhirnya salah satu buku dari Almira Bestari, Agensi Rumah Tangga, Tuh Pro 2, ART. Ternyata kebanyakan dari Agensi Rumah Tangga ya. Kalau untuk Almira Bestari, Tuh Pro 2 ini udah pecah telur ya. Udah nembus 1 juta penonton lebih Tuh Pro 2 di hari ke-17 penayangannya. Wow. Ini akhirnya ada lagi ya film Indonesia yang tembus 1 juta penonton Tuh Pro 2 setelah sempat ya beberapa bulan terakhir di bioskop tuh kayak aduh sepi nih ya gitu ya Tuh Pro 2. Terus akhirnya muncullah salah satu film komedi sih ya Tuh Pro 2. Kalau kamu baca novelnya emang lawak banget sih ya, berawal dari karakternya yang bisa dibilang apa ya, mungkin kena PHK gitu ya. Terus akhirnya bingung nyari kerja gimana gitu kan ya. Terus akhirnya dengan modal nekat buka agensi rumah tangga Tuh Pro 2 dengan menyalurkan ART-ART kepada orang yang membutuhkan gitu ya Tuh Pro 2. Tapi bukan sembarang-sembarang gitu ya Tuh Pro 2. Kalau kamu baca novelnya di situ juga ada pelatihan-pelatihannya juga. Jadi gimana cara untuk menyapu, menyetrika pakai alat segala macam gitu ya. Seru deh ya Tuh Pro 2. Dan ini juga dari beberapa Tuh Pro 2 yang pernah nonton ini juga katanya ini lucu banget sih, Sar harus nonton. Ini pokoknya film ART best deh ya. Filmnya artisnya muahal. Karena pada lucu-lucu semua gitu. Terus katanya film ini juga emang gokil. Ceritanya lucu, menghibur, keren banget. Jadi bikin penasaran gitu ya. Karena udah tembus 1 juta penonton. Jadi untuk kamu, apakah kamu sudah udah nonton juga Tuh Pro 2?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

Tomro 2 gak cuma film dari yang diadaptasi dari buku-buku gitu, novel-novelnya Almira Bastari, karena banyak juga buku-buku yang akhirnya jadi film Tomro 2. Dan ini juga ada yang lagi mau digarap nih, Tomro 2, salah satu buku kayaknya semua orang udah tahu gitu ya, dan ini bakal jadi film Tomro 2. Ada buku apa yang bakal diangkat jadi film? Sebentar lagi bakal aku spill ya Tomro 2, jadi stay tune di Brada FM Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadi nanti mau ada yang kayaknya udah, apa bisa dibilang, udah dikode banget ya teman Pro 2. Karena sutradara Regas Banu Teja sendiri udah ngumumin film panjang terbarunya teman Pro 2, film panjang keempatnya setelah Para Perasuk teman Pro 2. Ini doi langsung, apa ya, mengunggah gitu ya, langsung ngepost di Instagram pribadinya sebuah spons cuci piring dengan tulisan tayang 2027 tanpa Ompro 2. Kamu udah tahu ya ini apa, film yang bakal diangkat dari buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring tanpa Ompro 2. Film ini adaptasi dari buku karya psikiater Dr. Andreas Kurniawan SPKJ tanpa Ompro 2. Jadi ceritanya tentang kisah dalam menghadapi kehilangan ya tanpa Ompro 2. Dan sedikit spoilernya, karena syuting ini nanti dijadwalin di awal tahun 2027 tahun Pro 2 dan ditargetkan tayang di tahun yang sama tahun Pro 2. Sebelumnya kita tahu kalau Rega sendiri ini udah menyutradarai Para Perasuk, terus juga Penyalin Cahaya dan juga Budi Pekerti tahun Pro 2. Wah, kira-kira nanti film ini bakal sekeren apa ya tahun Pro 2? Ya kita tunggu aja tahun depan nih, di tahun 2027.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar peramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke persawahan yang masih terdampak kekeringan. Persoalan kekeringan di sejumlah lahan pertanian disebut tidak selalu disebabkan ketidakadaan sumber air. Pembangunan sumur bor maupun embung dapat dipertimbangkan di wilayah yang terus mengalami kesulitan mendapatkan aliran air.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, Yunani mencetak sejarah dengan membungkam Jerman 1-0 dalam laga Nation League. Kemenangan ini yang pertama atas Yunani sepanjang pertemuan kedua tim. Dimitros Korbelis menjadi penentu kemenangan Yunani lewat golnya pada babak kedua, dan Yunani tetap di puncak grup dengan 6 poin.

0: Opera 2 Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim kedua yang dirilis Netflix. Serial thriller aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang pada 5 November. Sekian Info Pro 2 kali ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

101.6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Hit List ya, sama aku Sarah Ganevi, yang bakal muterin lagu-lagu requestan kamu nih teman Pro 2. Jadi yang pengen request, aku tunggu dari jam 10 ini sampai jam 12 siang ya. Bisa chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Di bio IG-nya juga ada link yang bisa kamu klik buat chat ke nomornya Pro 2 gitu ya, kalau tadi aku nyebut nomornya kecepetan. Dan kalau kamu dengerin dari aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa request di sana teman Pro 2.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Santai woi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9
0: loh ini. Weh, jam
1: 9?
0: Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
6: Santai, oi.
7: Santai aja sih.
8: Santai aja kali.
7: Santai.
9: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Masih di Santai Siang Pro 2 Hit List. Kita lanjut lagi sama Pro 2 Sing Along dengan lagu requestan kamu. Ini ada dari Anindia yang katanya mau request lagunya Salon 7 yang sederhana. Terus juga ada dari Desi yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah Nisar yang tak semudah Hompim Palium Gambreng. Kok kepanjangan ya judulnya ya. Oke, yang tak semudah Home Pimpa ya, nanti bakal aku puterin. Terus juga ada dari 0877 sekian. Aduh, sariawan ini bikin belibet ya kalau lagi sariawan ya, teman-teman Pro 2. Ini katanya ada yang mau request lagunya Adele yang Hello, tolong diputerin. Salam-salam untuk yang dengerin aja dan juga salam untuk penyiar yang bertugas. Oke, thank you juga udah request di Pro 2 FM Banten. Dan untuk kamu, teman-teman Pro 2 yang mau request, masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM. Lagu baru di Pro 2.
0: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Tuh Pro 2 sekarang udah di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Jadi yang masih pengen-pengen request lagu gitu boleh banget. Masih aku tungguin. Dan lagu-lagu yang kamu request juga aku puterin satu-satu. Aku cicil nih, aku cicil. Jadi untuk kamu yang pengen request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuh Bro 2 setelah kemarin sempat tampil di Pesta Bora ya, sama Bro 2 Raisa ini ngumumin juga bakal menggelar special showcase untuk ngerayain debut 10 tahun album Handmade teman Bro 2. Jadi

Kan, karena biasanya kalau kita mikir showcase dan juga konser, konser tuh ah pokoknya orang-orangnya lebih banyak lah ya, Tom Pro 2 bisa makin seru-seruan ramean juga gitu. Tapi semoga aja gitu ya, nanti Reisa bakal menggelar konser, semoga. Dan gak kerasa juga ternyata udah 10 tahun ya dari album Handmade dirilis Tom Pro 2, dan Reisa udah selama itu ternyata di industri musik Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Ngobrol Dua udah mau jam 12 siang, waktunya aku Sergen Evi cabut dulu ya. Teman Ngobrol Dua sampai di sini aku nemenin kamu, tapi besok kita masih ketemu lagi. So bye bye teman Ngobrol Dua.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

101.9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan senang banget akhirnya BTB kembali menjadi teman terbaik kamu di sore siang sampai dengan sore ceria ya teman Pro 2. Dan siang-siang gini emang paling enak untuk makan siang, iya gak sih? Gimana hari Senin kamu? Apakah sangat amat luar biasa teman Pro 2? Karena kalau banyak hal yang kamu lakukan, apalagi di akhir bulan, biasanya butuh mood booster lagi, yaitu dengan makan makanan yang membuat kamu bahagia teman Pro 2. Dan setelah ini aku bakal kasih beberapa jenis cemilan yang memang bisa kamu santap, dan ada perbandingan, ada komparasi antara orang dulu dengan orang-orang sekarang teman Pro 2 ya. Kira-kira apa aja sih? So don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kalau jam-jam segini kamu sudah makan berat, ini waktunya kamu untuk nyemil Teman Pro 2 ya. Kalau orang dulu ngemilnya gemblong gitu kan. Jujur udah lama banget lagi gak makan gemblong Teman Pro 2. Kayak ada kerinduan tersendiri gitu ya, kayak makan gemblong gitu. Nah itu kan kalau gemblong kan katanya identik dengan orang-orang dulu gitu. Kalau sekarang Gen Z itu sukanya nyemilnya udah gak keren katanya gitu ya. Kalau makan gemblong, makannya sekarang adalah butter talk gitu. Jadi ini tuh butter talk tuh olahan dari atau cemilan dari Korea Teman Pro 2 ya. Yang mana ini cukup sangat amat mengenyangkan juga sebenarnya ya. Karena punya tekstur yang cukup unik, makanya viral gitu kan. Di luarnya renyah atau crunchy, tapi di dalamnya kenyal atau chewy Teman Pro 2 ya. Dan jujur enak juga sih karena ada rasa butter. Kalau kamu suka segala hal yang berbau butter, kayaknya bisa coba butter talk. Tapi aku sih prefer gemblong ya, jujur, karena gak tahu kenapa enak banget gitu kan Teman Pro 2, ya manisnya tuh pas gitu. Nah, kalau orang dulu selain itu sukanya klepon gitu kan, tapi klepon juga masih enak sampai sekarang masalahnya Teman Pro 2. Kalau sekarang yang mirip-mirip gitu ya, karena di dalamnya ada isiannya atau Dubai Chewy Cookie. Nah, sebenarnya ya nggak bisa dimiripin juga sih, cuman kalau konsepnya adalah makanan yang one bite gitu kan, dan punya tekstur yang cukup mirip. Nah, klepon sama Dubai Chewy Cookie tuh cukup bisa disandingkan juga ya. Tapi kalau aku sih prefer klepon aja lah ya, karena katanya Dubai Chewy Cookie ini setiap store atau artisan street itu tuh lebih mahal harganya Teman Pro 2. Minimal-minimal banget gocap gitu kan. Lah, klepon beli 50 ribu udah bisa buat se-RT kan Teman Pro 2 ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

tusuk dikit gitu ya, yaitu Corn Dog Teman Pro 2 yang kalau bedanya kalau comrok kan gak pakai keju mozzarella ya Teman Pro 2. Kalau corn dog mah gitu kan ya, sekali gigit gitu kan, sekali lahap langsung tuh kejunya lumer kemana-mana Teman Pro 2. Selain itu kalau orang dulu ini benar gak nih, kalau orang dulu makannya ube, kalau sekarang makannya kimpul, apa kebalik Teman Pro 2 ya? Jadi sebenarnya ya sama aja lah ya, dulu juga ubi-ubian kita sering banget makan gitu kan, apalagi dengan olahan-olahan yang semakin inovatif. Nah, karena kimpul lagi happening banget ya Teman Pro 2, ini lagi naik-naik banget gitu kan, akhirnya orang sekarang lagi pada aware dan pada pengen mencoba. Jujur aku juga kepo gimana sih rasanya kimpul sama gimana cara mengolahnya gitu kan, karena sangat amat menjanjikan gitu kan kalau ibu-ibu TikTokers itu mengolah berbagai olahan dengan bahan dasar kimpul tuh ya. Dari kimpul aja bisa diolah dengan beragam bentuk dan juga jenisnya Teman Pro 2. Dan yang pasti punya looks yang menggugah selera sih. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira kalau orang dulu makannya apa, kamu sekarang makannya apa, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu by WJ 80.2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 55 menit siang hari ini. Dan kalau kamu lagi butuh cimal cimilan teman pro 2, kalau orang dulu nyemilnya lemper gitu ya, kalau sekarang genzi-genzi demennya yang ala-ala Korean and Jepang gitu ya, gimbap atau kimbap teman pro 2. Ini sudah masuk nih untuk respon gitu kan, ada dari Dava katanya, aduh iya lagi kangen banget sama klepon, dan sekarang udah susah banget, pengen banget nyari klepon yang benar-benar lumer dalamnya, kangen zaman kecil ih katanya. Dan simba langganan yang beli klepon itu, tempat beli klepon udah gak jualan katanya. Wah sedih banget, tapi pengen banget ya nyobain klepon lagi gitu kan. Terus dari Regina, tuh kan benar ternyata butter talk tuh kalau versi zaman dulunya tuh gemblong. In this economy, gue bakalan beli gemblong aja katanya, sepakat. Setuju banget sama Regina ya teman pro 2 ya. Ya apapun yang kamu nikmati teman pro 2, mau makanan zaman dulu atau makanan jadul atau makanan sekarang yang kekinian, yang penting kamu seneng dan bisa beraktivitas dengan normal teman pro 2 ya.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waktunya sate siang.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di siang hari ini ya. Dan sudah jam 1 aja mengawali informasi olahraga di jam 1 ini teman Pro 2. Datang dari tim e-sport Indonesia yang mencatat sejarah setelah meraih medali perak pertama di Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unit. Indonesia memastikan pencapaian tersebut setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo pada hari ini, hari Senin 28 September 2026. Dan tim Indonesia yang diperkuat oleh 5 atlet mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan yang konsisten. 5 atlet tersebut yaitu adalah Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Juda Raja Panggabean, serta Muhammad Haikal Irawan. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final nomor Pokemon Unit Asian Games 2026. Walaupun belum meraih emas, pencapaian perak tersebut berhasil melampaui target awal tim yang sebelumnya membidik medali perunggu juga. Dan kita doakan semoga tim-tim lain yang sedang bertanding dalam Asian Games 2026 bisa memberikan emas terbaiknya untuk Indonesia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan masih dalam rangkaian Asian Games 2026, Teman Pro 2 datang lagi informasi atau berita yang membanggakan sekaligus membahagiakan bagi Indonesia, karena pasangan Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin melangkah ke final bulu tangkis sektor ganda Putra Asian Games 2026. Mereka lolos usai menang atas pasangan number one dunia Kim Won Ho dan juga So Sung Jae dengan 21-11, 21-14. Laga antara kedua pasangan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Senin 28 September 2026 pagi hari ini, Teman Pro 2. Di mana kemenangan dua set ini langsung tidak terlepas dari penampilan Leo dan juga Daniel yang tampak bermain secara lepas, Teman Pro 2. Pasangan Indonesia itu sebelumnya pernah berjumpa dengan Kim dan juga So pada babak 32 besar China Master 2026 pada awal September lalu. Saat itu mereka juga menang straight set dengan skor 21-19, 21-19. Dan kali ini Leo dan juga Daniel tampil dominan sepanjang pertandingan dengan tidak membiarkan pasangan Korea mengembangkan permainan. Walaupun sempat beradu poin pada awal game pertama, pasangan Indonesia berhasil merebut di interval 11-7. Dan pada laga final Asian Games 2026, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan berjumpa dengan pasangan Tiongkok, Liang Weikeng dan juga Wang Chang, yang merupakan perjumpaan kelima bagi kedua ganda tersebut.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Waktunya sate siang.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan masih membahas informasi olahraga terup to date. Datang dari Tunggal Putra Bismoraya Oktora yang menjadi juara pada Surabaya International Challenge 2026. Bismo menang atas rekan sejawatnya Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulu Tangkis Sudirman, Surabaya pada minggu kemarin. Dengan laga ini berlangsung selama 61 menit. Dan seusai pertandingan, Bismoraya Oktora mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera. Bismo juga menyampaikan apresiasinya kepada warga Surabaya yang telah hadir ke Gor untuk memberikan dukungan. Bismo juga menjelaskan bahwa pada game pertama ia merasa cukup yakin dapat menyelesaikan set dengan baik. Tapi pada game kedua, Chico bisa memberikan tekanan yang bisa memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match. Dan juga Bismo merasa tertekan di game kedua berupaya untuk bangkit kembali di game pamungkas. Kemudian Bismo juga bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan ini dan bangga akan dirinya sendiri atas kemenangan di International Challenge ini. Ia juga berterima kasih atas perjuangan para pelatih yang telah menemaninya dari bawah hingga menjadi juara.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Satu lagu dari Iran, featuring dengan Ramen Girl dengan Ain't Gonna Give Up. Teman Pradua, menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 50 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya masih dalam gelaran Asian Games 2026 nih, teman Pradua, di mana cabang olahraga balap sepeda juga menyumbangkan satu medali perunggu untuk Indonesia, di mana hal tersebut dipastikan gitu ya setelah atlet putri Jasmine Azahra menduduki posisi ketiga pada nomor Women BMX Racing. Pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course hari ini, Jasmine mencatat skor 34.19.32 dan medali emas diraih oleh Saehate Kayama dari Jepang, dan juga peraih perak diraih oleh Leon Wanyi dari Tiongkok, teman Produa. Capaian tersebut menambah koleksi medali atlet asal Sumatera Selatan ini di pesta olahraga negara-negara Asia tersebut. Bahkan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok, Jasmine juga meraih perunggu pada nomor BMX Putri. Hasil di Nagoya ini menegaskan konsistensi perempuan 22 tahun itu dalam persaingan BMX Racing Putri di level Asia. Sebelumnya pada Asian BMX Racing Championship 2026 di Malaysia, Jasmine meraih medali emas nomor Women Under 23, teman Pro 2.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan per

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

101.2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih ditemani sama BTB di Santai Siang. Dan mengawali informasi dari dunia hiburan teman Pro 2, datang dari ajang Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards ke-29 yang kembali digelar dengan membawa sejumlah pembaharuan. Dan tahun ini Emmy Awards 2026 mengusung tema Ruang Nada Nusantara dengan menghadirkan total 67 kategori penghargaan. Dan penambahan sejumlah kategori ini menjadi salah satu bagian dari upaya untuk mengikuti perkembangan musik dan juga kreativitas para musisi Indonesia. Dan ini ada 4 kategori baru loh teman Pro 2 yang diperkenalkan dalam Emmy Awards 2026. Keempatnya adalah album rap atau hip hop terbaik, karya produksi musik etno terbaik. Kalau kamu dengar tadi ini Astaga Bercanda dari Akbay Calai dan juga Mingse. Ini juga masuk ke dalam nominasi baru teman Pro 2 di Emmy Awards dengan karya produksi Hip Dut Terbaik atau Hip Hop Dangdut serta karya produksi lagu Pesta Timur Terbaik. Dan kehadiran kategori tersebut mencakup sejumlah warna musik yang semakin berkembang dan juga memiliki pendengar di Indonesia. Penambahan ini juga memberikan ruang untuk karya dari berbagai latar musik untuk mendapatkan apresiasi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang terhipdut-hipdut jangan sedih karena Hipdut makin naik gitu kan ya. Di tahun lalu di Emmy Awards ke-2025 itu Tensi yang menang teman Pro 2 ya, sama si Naikila, sama si gak tuh kayak kenal banget gue sama Naikila ya kan. Dan siapa tahu di tahun ini makin banyak gitu kan ya dari Hipdut di Emmy Awards teman Pro 2. Kalau tahun ini sih kalau gak salah nominasi untuk Hipdut terbaik ini ada Dia dengan Ea gitu kan. Kemudian ada Indah Kus dengan Malu-Malu, ada Naikila dengan Main-Main Gue, ada Neona dengan Lupa, dan Another One Best Pop Song gitu kan ya. The Best Pop Song tahun lalu adalah Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Kalau kamu siapa nih jagoannya teman Pro 2? Aku sih antara Mingse dengan Astaga Bercanda, tapi sayangnya Astaga Bercanda belum masuk nih teman Pro 2, justru malah di lagu yang lain. Nah kalau kamu ngejagoinnya Naikila dengan Main-Main Gue, ini menurutku juga salah satu lagu yang potensial untuk menjadi juara gitu kan ya, mendapatkan karya produksi hip hop terbaik di Emmy Awards 2026. Kalau gitu langsung aja deh Naikila dengan Main-Main Gue.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

One of the Girls by Weeknd featuring Jenny and Lily Rose Dave. Teman Pro 2M, menemani kamu di jam 2 lepasan waktu 24 menit siang hari ini. Dan kayaknya ini Sabtu Minggu kemarin tuh jadi hari yang cukup membanggakan bagi Gen Z-Gen Z Indo. Gak cuma Gen Z sih, tapi karena banyak yang emang lagi jatuh cinta sama The Weeknd, Teman Pro 2 ya. Jujur di TikTok gue tuh lagi berseliweran pemuda-pemudi Indonesia yang lagi heboh abis nonton konser The Weeknd di Jakarta International Stadium, Teman Pro 2. Aduh, jujur itu outfitnya bagus-bagus banget, Teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu mungkin sempat hype juga atau ikutan juga di konser The Weeknd, boleh dong kamu juga cerita gimana perasaannya gitu kan. Karena aduh, FOMO banget pengen ikutan, Teman Pro 2, gimana dong. Dan konser ini tuh sebenarnya bertajuk After Hours Till Dawn Tour yang memang digelar pada 26 hingga 27 September 2006 di Jakarta International Stadium. Konser ini juga jadi bagian dari tour dunia The Weeknd yang sudah berlangsung sejak tahun 2022. Kalau di konser hari pertama, The Weeknd ini ngebawain 42 lagu. Beberapa lagu populernya tuh kayak After Hours and Starboy juga masuk ke dalam setlist, Teman Pro 2. Bahkan lagu One of the Girls juga sempat aku lihat di konten-konten tuh dibawain juga, Teman Pro 2. Dan pada hari pertama, The Weeknd atau nama aslinya sih Abel Tesfaye ini bawa juga atau ngajak penonton untuk bernyanyi bersama saat membawakan lagu Out of Time. Dan penonton tersebut juga mendapat kesempatan untuk memeluk Abel di atas panggung. Dan momen ini juga serupa kembali terjadi di day 2-nya, yaitu di hari Minggu kemarin, di mana Abel kembali mendekati penonton dan juga memperhatikan seorang perempuan yang membawa kertas bertuliskan I'm ready to sing Out of Time, Teman Pro 2. Karena si perempuan bawa tulisan ready banget nih, gue buat nyanyiin lagu Out of Time. Langsunglah Abel itu mengarahkan mikrofon ke perempuan bernama Alina tersebut. Dan jujur ya, tiap konsernya The Weeknd ini bikin heboh aja, mulai dari outfitnya gitu kan, bedi-bedi ala-ala bedi gitu kan. Dengan make up bold. Tapi yang makin lucu adalah karena venue-nya di JIS, Teman Pro 2, yang mana cukup jauh gitu kan ya untuk transportasi umum. Bahkan para penonton konser ini tuh harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk ke transportasi umum terdekat, Teman Pro 2. Jadi lucu dan unik aja gitu kan. Ngelihat tengah malam gitu orang-orang bubaran konser tapi looks-nya sangat amat proper sekali, tapi jalan kaki di Jakarta Utara. Tuh kan, dua pemandangan unik gitu kan, Teman Pro 2 ya. Jujur pengen banget nonton The Weeknd, karena fun fact kita Teman Pro 2, yang nonton tuh bukan cuma orang Indo aja gitu. Karena emang kan ini kan The Weeknd lagi global tour gitu ya ke beberapa negara. Nah, fansnya yang memang ngefans banget gitu ya, cinta banget sama The Weeknd itu sampai ngikutin ke Indo, Teman Pro 2. Bayangin, gokil gak? Gokil banget gitu kan. Dan congratulations ya buat dua perempuan Indonesia yang memang menjadi spotlight di hari itu karena berhasil nyanyi bareng The Weeknd. Jujur konsepnya mateng banget, dan juga promotornya, aku mau shout out buat si promotor juga, karena beneran sebagus itu, sebest itu loh, dan seproper itu untuk konsep atau segi konser Teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin kemarin baru aja nonton konsernya The Weeknd, boleh dong di share Teman Pro 2 kira-kira seseru apa, se-hype apa, dan euforianya kayak gimana sih. Karena aduh, FOMO sekali lagi, FOMO banget pengen ikutan Teman Pro 2 ya. Tapi untuk menemani siang hari kamu, biar makin semangat untuk bekerja atau beraktivitas di siang hari ini, satu lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Sawadi kembali Liza teman Pro 2. Ini hari ini maybe adalah harinya Lisa teman Pro 2, enggak tahu kenapa. Tiba-tiba pagi-pagi buka sosmed, buka TikTok, loh Lisa di MTV VMA luar biasa cetar membahana gitu ya kalau kata Syahrini. Karena Lisa baru aja selain perform gitu ya, Lisa tuh barusan abis perform di hari ini di MTV VMA, bawain lagu Sawadika yang jujur heboh banget. Dan sempat lihat juga reaction-nya dari Ray yang vibing juga dengan Sawadikanya Lisa. Tapi yang benar-benar jadi spotlight hari ini adalah karena Lisa ini meraih kategori, berhasil gitu kan ya, memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Jujur ini unexpected banget sih. Maksudnya kayak pertama kali gue dengerin tuh ketika di Coachella teman Pro 2, si elah si dateng tuh. Enggak, gue nonton live YouTube-nya teman Pro 2 ya. Dan jujur lagunya enak banget. Dan gue gak expect kalau misalkan Lisa bakal masuk nominasi. Karena di nominasi yang sama gitu ya, di Best Pop MTV Video Music Awards atau VMA 2006 ini, Lisa tuh bersaing dengan Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, dan juga Taylor Swift loh teman Pro 2. Dan yang bikin makin heboh adalah ketika yang membawakan nominasi tuh kasih respon yang luar biasa gitu ya. Dan netizen tuh berasumsi kalau misalkan apakah dia juga Lilis atau sebutan untuk fansnya Lisa gitu ya. Karena beneran lebih kaget dan shocknya yang membacakan nominasi. Jujur Lisa sempat nervous teman Pro 2 ketika mendapatkan nominasi. Karena mungkin kayak unbelievable dan unpredictable aja sih. Kok tiba-tiba Lisa dapat nominasi sebagai Best Pop Music of the Year gitu kan teman Pro 2 ya. Dan Lisa juga mengaku kalau mimpinya tuh bisa membawa kepada momen tersebut dan juga berterima kasih kepada Lilis yang sudah mendukungnya. Lisa juga bilang ngucapin terima kasih kepada para kolaboratornya dalam lagu Dream yang merupakan bagian dari album studio Alter Ego yang dirilis pada Februari 2025. Dan Dream ini juga sebenarnya dilengkapi film pendek yang memang dibintangi oleh Lisa dan aktor asal Jepang yaitu Kentaro Sakaguchi yang ditayangkan perdana pada 13 Agustus 2025. Dan dalam MTV Video Music Awards 2026 yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Lisa juga membawakan penampilan yang Sawadika gitu kan ya, yang jujur bikin heboh teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira bakal ngira siapa lagi yang bakal dapat MTV Video Music Awards? Karena kalau nggak salah, Sienna Spiro juga dapat Best New Artist 2026 teman Pro 2. Ya kan? Best banget pokoknya deh hari ini dari MTV Video Music Awards.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Informasi lainnya teman-teman datang dari Project Pop nih, yang baru aja kemarin juga bikin heboh panggung Pesta Pora teman-teman di Jxpo Kemayoran Jakarta. Dan walaupun udah lama berkiprah gitu ya di industri musik Indonesia, Project Pop ini tetap menarik perhatian penonton dari berbagai generasi yang memadati area Boss Stage teman-teman dua. Sebelumnya juga Project Pop baru aja ngadain konser tunggalnya gitu kan, konser tunggal enggak tuh. Konser tributnya yang ke-10 atau 15 tahun gitu ya. Dan di Pesta Pora jujur ini rame banget yang nonton gitu ya. Dan beberapa lagu yang dibawakan antara lain Tata Luan, Batal Kawin, Metal versus Dugem, Pacarku Superstar, dan Please Please Polisi. Penonton dari berbagai generasi juga ikut bernyanyi dan juga bergoyang mengikuti penampilan Project Pop sejak awal hingga pertunjukan. Ya, karena emang lagu-lagu Project Pop kan ringan dan juga mudah diingat teman-teman dua ya. Dengan unsur humor serta tema kehidupan sehari-hari, membuat karya-karya dari Project Pop masih dan juga selalu didengarkan oleh pendengar dari setiap generasi. Dan di panggung ada Tika, Yosi, Ujo, Odi, dan juga Gugum mempertahankan ciri khas Project Pop lewat pembawaan jenaka serta interaksi dengan penonton yang sangat amat baik. Penampilan tersebut menunjukkan kalau karya Project Pop ini masih dapat mempertemukan penonton yang tumbuh pada masa berbeda lewat lagu-lagu yang dikenal lintas generasi nih teman Pro 2. Kalau kamu masih ingat masa-masa Project Pop heboh-hebohnya gitu kan? Yang kalau momen paling aku ingat adalah ketika goyang duyu gitu. Goyang duyu tuh the moment iconic is ada Deddy Corbuzier yang masih pakai masih pakai item-item di matanya teman-teman berdua. Jujur itu masih gak bisa dilupain. Dan gak tau kenapa goyang duyu bisa seviral itu dulu ya teman-teman berdua. Kerasa gak sih? Kalau gitu satu lagu dari Hindia, Everything You Are, untuk menemani siang hari kamu teman-teman berdua.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Koramil 0101 Pandeglang menggelar penyuluhan wawasan kebangsaan bagi 300 pelajar di SMPN 1 Pandeglang. Kegiatan bertemakan merawat kebangsaan dan menjaga kehormatan bersama ini diselenggarakan untuk menanamkan nilai persatuan serta membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.

Informasi lainnya, teman Produa Lisa Blackpink berhasil meraih penghargaan dalam ajang Music MTV Video Music Awards 2026. Ia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream featuring dengan Kentaro Sakaguchi. Lisa Blackpink masuk nominasi Best Pop bersama sejumlah artis termasuk Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, dan juga Taylor Swift.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri setelah melalui persiapan yang cukup singkat menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Pemirsa, terus untuk Komnas FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sore-sore aja dan kamu masih ditemenin sama BTBY. Dan kita sudah masuk di Cekidot, teman Pro 2, cek informasi daerah on time. What's happens gitu kan, apa yang terjadi di Provinsi Banten hari ini, teman Pro 2. Karena ada kabar seru dan juga sertakan nilai budaya dari wilayah Selatan Banten, di mana Wakil Bupati Lebak, Bapak Amir Hamzah, baru saja menghadiri prosesi tradisi adat serentaun Kesepuhan Cisungsang di Kecamatan Cibeber minggu kemarin. Kehadiran beliau ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Lebak terhadap eksistensi masyarakat adat dan pelestarian budaya lokal. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, serentaun ini tuh merupakan salah satu ritual adat tahunan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kesepuhan atas hasil panen yang melimpah. Dan lebih dari sekadar tradisi, perayaan ini memperlihatkan betapa kuatnya nilai kebersamaan, gotong royong, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Dan dalam sambutannya, Pak Amir memberikan apresiasi tinggi kepada warga Kesepuhan Cisungsang yang konsisten menjaga warisan leluhur. Beliau juga berpesan khusus untuk kita teman Pro 2, para generasi muda, supaya nggak cuma jadi penonton di tengah pesatnya era digital, tapi ikut ambil bagian aktif dalam mengenal, mencintai, dan juga melestarikan kearifan lokal daerah sendiri. Gak cuma itu aja, kekayaan budaya masyarakat adat ini punya potensi juga yang sangat amat besar untuk mendorong pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Lebak. Harapannya sih pariwisata bisa terus berkembang pesat tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat dan juga kelestarian lingkungan setempat.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria, dan kita masih di Cekidot, Cek Informasi Daerah On Time. Dan kabar manis dan juga legit hadir dari Kabupaten Lebak di Teman Pro 2. Selain terkenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Provinsi Banten, ternyata Lebak juga menyimpan potensi luar biasa di sektor hortikultura, khususnya buah durian. Ya, pokoknya kalau kamu udah mau masuk musim panen, ribuan durian ini berkualitas siap bikin pecinta buah eksotis ini kalap gitu kan. Kalau kamu mungkin merasa beberapa bulan terakhir makan durian mulu. Nah, salah satu pemasok durian paling besar adalah di Kabupaten Lebak ternyata. Dan saat berkunjung ke Lebak pada Sabtu lalu, Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementan RI, Bapak Freddy Marbun, ngomong kalau misalkan potensi durian Lebak ini tuh harus dimaksimalkan. Bukan cuma untuk menggenjot jumlah produksinya, tapi juga memperbaiki kualitas lewat peremajaan pohon dan pemuliaan varietas unggulan baru. Kamu tahu gak sih Teman Pro 2, karena Lebak itu punya sekitar 28 jenis varietas durian lokal loh. Salah satu yang paling ikonik dan juga jadi primadona, ya jelas, durian baduy yang punya cita rasa legit dan khas banget gitu kan. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Bapak Halson Nainggolan mengungkapkan kalau Pemkab Lebak ini terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan durian baduy serta komoditas unggulan lain kayak manggis. Harapannya sih lewat sentuhan hilirisasi dan juga perawatan tanaman, durian lokal Lebak ini bisa semakin naik kelas, makin dikenal secara nasional, dan pastinya bisa mendongkrak perekonomian para petani lokal kita. Ya, semoga bisa juga diekspor ke mancanegara, walaupun katanya bule-bule nggak suka sama durian ya Teman Pro 2 ya. Aduh, sayang banget ya, padahal durian seenak itu tau.

Satu lagu dari Leo Dra dengan Gemintang Hatiku Teman Pro 2 menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 54 menit sore hari ini. Dan kita masih di Cekidot, cek informasi di era on time. Ini ada kabar yang seru juga dari panggung olahraga dan seni untuk santri di Kabupaten Tangerang, di mana Bupati Tangerang Bapak Maisyar Rashid resmi membuka ajang Pekan Olahraga dan juga Seni Antara Dinia alias Porsadin ke-7 tingkat Kabupaten Tangerang di Alun-Alun Balaraja minggu kemarin. Dan perhelatan akbar ini tuh salah satu wadah yang seru banget gitu ya, untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengasah potensi para santri Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Pak Maisyal menegaskan kalau Porsadin bukan cuma mencari juara aja, tapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, disiplin, dan bermental tangguh. Nah, pesan Pak Maisyal buat para kontingen santri yang bertanding juga keren banget ya Teman Pro 2. Beliau mengingatkan supaya seluruh peserta selalu menjunjung tinggi sportivitas. Beliau juga mengajak para ulama, orang tua, dan juga masyarakat untuk terus memperkuat sinergi mendidik generasi muda demi melahirkan calon-calon pemimpin masa depan Kabupaten Tangerang yang berdaya saing tinggi dan berakhlakul karimah. Anyway, selamat bertanding nih ya untuk adik-adik di Madrasah Diniyah yang mana merupakan seluruh santri juga ya di Porsadin ke-7, dan semoga bisa mengasah skill-skillnya dan menjadi generasi emas di 2045 Teman Pro 2 tentunya.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di sore ceria. Gimana? Sore harinya makin ceria gak sih? Atau hari Senin kamu ngerasa cukup heavy gitu kan? Dan biar makin semangat gitu, ini ada. Kalau kamu mungkin milenial atau Gen Z, jujur gak cuma milenial sih, aku juga Gen Z, sempat mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat begini viral. Sebelum ada cegil, sebelum ada caper. Nah, di masa-masa 2016-an atau 2010-an ini teman Pro 2, banyak milenial atau gen-gen milenial atau Gen Z gitu ya, yang menggunakan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau nyebutin top 5 kata-kata ikonik generasi milenial teman Pro 2. Kalau dari nomor 5, aduh jujur ketahuan banget tuanya gue gitu ya, tapi gak apa-apa lah. Yang pertama, nomor 5 dari kata-kata milenial yang paling sering diucapkan adalah lo, gue, and. Jujur, ini kalimat yang gak tahu happening banget, kayak jadi bahan bercanda aja gitu loh. Gak perlu panjang-panjang, gak perlu clarify apapun, gak perlu part 2. Kalau sekarang kan segala macam di part-partin gitu ya. Cukup kalimat lo, gue, and. Misal nih penggunaannya, lo udah umek banget nih sama pasangan lo gitu kan teman Pro 2. Lo gak butuh lagi klarifikasi apapun dari dia. Udah cukup bilangin aja. Udah gue capek banget, lo gue end. Itu mantap banget teman Pro 2 ya. Dan gue masih bakal bahas lagi beberapa kata-kata milenial yang happening di zamannya teman Pro 2 ya. Boleh juga kalau lo masih ingat beberapa kata-kata tersebut, share ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016. Atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, karena lagi musim durian, nyambung banget tuh ya tiba-tiba. Satu lagu dari Nona dengan durian.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten. Rode.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih bahas kata-kata milenial yang memang sering banget dipakai di zamannya. Kalau sebelumnya lo gue N, ini ada lagi EGP. Tuh kan, kebanyakan singkatan sebenarnya kalau di masa-masa milenial Teman Pro 2 ya. EGP tuh kepanjangan dari emang gue pikirin. Nah, kalau ini tuh versi lokal dari ilmu stoiknya tuh omongan orang ya di skip aja. Dan biasanya kalau kita menggunakan kalimat ini cara untuk berdamai dengan kenyataan bahwa nggak semua hal itu memang harus dipikirkan, Teman Pro 2. Selanjutnya, the iconic kata-kata milenial adalah meneketehe. Jadi energinya tuh kayak, ya kenapa nanya ke gue? Ya gue nggak tahu, meneketehe. Cocok banget buat jawab orang-orang yang nanya seolah-olah lo tuh punya akses ke seluruh informasi di dunia. Lo paling tahu dengan informasi paling update gitu kan. Meneketehe tuh apa ya, pengubahan kata-kata vokal dari mana ku tahu sebenarnya. Jadi karena lucu dan unik juga, jadi nyebutnya meneketehe, Teman Pro 2. Kalau kamu, Teman Pro 2, kira-kira ada lagi nggak nih kata-kata yang memang digunakan, sering digunakan ketika masa-masa milenial atau di 2010-an, Teman Pro 2 ya. Karena itu baru top 3-nya. Setelah ini BTB bakal kasih lagi top 2 dan juga top 1 kata-kata yang happening di tahun 2010-an. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih bahas kata-kata ikonik di Gen Milenial Teman Pro 2. Tadi the top 5-nya ada lo gue en. Terus ada juga EGP. Emang gue pikirin. Selain itu ada juga Teman Pro 2 meneketehe. Ih gimana? Pasti udah pernah denger kan kamu Teman Pro 2. Nah yang kedua ada lagi yang paling ikonik lagi. Terus gue harus bilang wow gitu. Ini tuh cara ampuh buat ngeladenin seseorang yang berharap lo tuh ngasih makan egonya, tapi respon lo tuh cuma terus gue harus bilang wow gitu. Dan wow-nya tuh gede ya, wow gitu. Jujur ini tuh sempet beberapa kali di circle atau tongkrongan emang kepake Teman Pro 2 ya. Dan top 1 ini tuh kata-kata yang muncul dari sinetron Putih Abu-Abu. Kalau lo inget Teman Pro 2 apa? Ada lagunya juga sih jujur, ada kepanjangan juga. Cuman gue gak mau nyebutin kepanjangannya karena kayak jahat banget. The one and only lah kam seupai. Ini tuh kayak kalimatnya gak kasar tapi beneran kayak merendahkan orang lainnya banget gitu. Jadi kamu seupai ini ikoniknya karena sinetron Putih Abu-Abu dan emang ada lagunya. Kalau lo inget geng-gengan Putih Abu-Abu tuh ini cukup menohok juga ya ledekannya. Dan biasanya kata yang bisa menghancurkan harga diri seseorang hanya dalam satu kalimat. Alah lo kamu seupai gitu kan. Dan buat lo Teman Pro 2 boleh dong di-share ada enggak kata-kata lain yang memang lo pake gitu kan nih dulu di 2010-an atau lo gen milenial yang masih lo ingat Teman Pro 2 ya. Boleh lo share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116 atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

Less Than A Lover by Johnny Teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 52 menit sore hari ini. Dan sudah masuk nih dari Rini katanya. Kata-kata lain yang masih teringat dan paling ikonik di masa-masa itu adalah kayak lagi ada kumpulan gitu kan, lagi ngumpul terus dia bilang ada ajakan gitu kan. Terus kayak, besok mau ikut gak kita jalan-jalan? Kita, lo aja kale. Iya lagi ini gak tahu kenapa ya nyebelin kedengarannya, tapi kayak jadi lucu aja gitu kan. Terus ada juga nih dari Lazuardi katanya. Lazuardi ada ini juga kata-kata singkatan teman Pro 2. Mas Buloh katanya, masalah buat lo. Tapi gak tahu kenapa ya, dari tadi kita ngebahasnya kata-kata yang emang untuk defensif atau ngejek gitu kan teman Pro 2. Tapi jujur itu sangat amat ikonik di gen-gen milenial atau 2010-an teman Pro 2 ya. Kalau sekarang sih udah makin banyak banget kata-kata yang digunakan gitu kan, kayak jujur, janggal gitu kan. Atau lagi kalau di sosial media sekarang udah kebaca nadanya teman Pro 2. Kalau udah pakai caps lock gitu kan, sip sehat banget tuh gitu. Jadi kayak enggak tahu kenapa nanti pun kata-kata yang emang lagi rame sekarang bakalan berubah aja sih ke depannya dan jadi ikonik aja di tahun-tahunnya teman Pro 2 ya. Gue gak kebayang sih kalau misalkan next 5 tahun atau 10 tahun mendatang kata-kata Gen Alpha nih udah semakin banyak yang digunakan gitu kan. Kayak sekarang aja kalau gue ngerasa Skibidi itu masih belum bisa diartikan aja, kayak 6-7 pun masih belum tahu gitu kan. Tapi maybe ke depan 5 atau 10 tahun ke depan kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan oleh Gen Alpha nih bisa semakin banyak digunakan gitu kan teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang teman Pro 2, boleh juga ya diinformasikan untuk kondisi lalu lintas dan juga kondisi mood lo hari ini. Siapa tahu kan Senin udah malas banget nih gue kerja hari Senin gitu kan. Boleh curhat apa aja dan juga diinfokan aja ya kondisi terkininya di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan untuk menemani perjalanan sore lo di sore hari ini, kayaknya lagu yang bikin enjoy dan juga latina-latina nih enak buat lo teman Pro 2 ya. Dari Bad Bunny dengan Debbie Tirarmas Photos, here we go.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana sore harinya? Apakah kamu dalam perjalanan pulang atau masih di kantor? Ada lemburan? Karena biasanya kalau akhir bulan, apalagi mungkin pekerjaannya yang memang membutuhkan laporan tiap akhir bulan, biasanya agak-agak lembur nih di akhir bulan nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu kamu bisa nih request lagu untuk menemani sore hari kamu di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani sore hari kamu, satu lagu dari Dua Lipa dengan Training Season.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Ridwan. Ridwan pengen dengerin Ed Sheeran dengan Photograph. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Hanindia dengan Terlambat Sudah. Another one datang juga dari Regi. Regi pengen dengerin 21 Pilots dengan Jumpsuit. Selanjutnya ada juga dari Siska. Siska pengen dengerin Citra Scholastica dengan You Don't Have To Go. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik ini ya di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Love You Come By Blink, teman Pro 2. Siapa nih yang ingat sama lagu ini? Karena lagu ini sempat viral pada masanya. Kalau kamu mungkin sekarang ngikutin The Catch Up Club gitu ya. Nah, mereka bertiga ini, Ivy, kemudian Agatha, dan juga Sivia. Ini merupakan salah satu member dari Blink yang lagunya sempat rame, teman Pro 2. Kalau di tahun 2010-an, 2013 sampai 2016-an tuh lagi rame banget boy band dan juga girl band dari Indonesia. Masa-masanya iPop luar biasa lah teman Pro 2 ya. Dan lagu

Peas, Ify Aziza, dan Ify Alisa. Lagu ini sangat amat epic banget gitu kan, memadukan suara Feby dan juga Priscilia dengan karakter vokal Sivia dan juga Ify yang sangat amat match sekali teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral di TikTok gitu kan ya, dan banyak yang ngerasa kalau cinta di zaman itu tuh lagi masa-masa indahnya gitu kan teman Pro 2. Dan juga kalau kita ngomongin Love You Kamu, ini tuh salah satu bling, lagu bling yang memang sangat amat fenomenal gitu kan. Bahkan sampai ada dance-dance-nya juga. Dan kalau kamu ingat mungkin teman Pro 2, ikonik dari bling ini poninya gitu kan. Poninya sangat amat membahana sekali gitu kan teman Pro 2. Kalau kamu ingat nggak lagu ini sempat dipakai buat siapa? Karena kayak sebenarnya walaupun nadanya sangat amat unik sekali, tapi perasaannya tuh kayak aduh kenapa ya gue nggak nyatain cinta langsung aja ke dia gitu kan? Jadi menyesal deh. Dan buat kamu teman Pro 2, daripada menyesal nggak bisa menyatakan cinta gitu kan, langsung aja nyatain cinta kayak lagunya Justin Bieber featuring dengan DJ Snake dengan Let Me Love You.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

101.5 FM Produ Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Dan balik lagi bareng PTB di Sore Ceria di Hit Shuffle ya. Dan untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan juga untuk kamu yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara ya teman Produa. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini, datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Badai Romantic Project dengan Melamarmu. Selain itu ada juga dari Sivia. Sivia pengen dengerin Jung Seung Hwan dengan If It Is You. Another one datang dari Rico. Rico pengen dengerin Hindia featuring Petra Sihombing dengan Dehidrasi. Dan selain itu ada juga dari Singgi pengen dengerin Sugarland featuring Taylor Swift dengan Babe. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Ingat ya, rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle hari ini. Datang dari Cindy. Cindy pengen dengerin Agnes Monica, katanya Matahariku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fakih. Fakih pengen dengerin Sheila on Seven dengan Lapang Dada. And another one datang juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Zayn featuring Taylor Swift dengan I Don't Wanna Live Forever. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam

Satu lagu dari Zayn featuring Taylor Swift dengan I Don't Wanna Live Forever, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan galau, jangan bimbang, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di Jaga Malam. Kalau begitu, aku BTW dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari DNC dengan Toothbrush. See you next year, bye-bye teman.

Sekian waktu Info Pro 2 bareng gue Nandi Putra. Informasi pertama, Taman Pro 2, Kementerian Kebudayaan Fadlizon berharap semakin banyak tokoh seniman dan budayawan yang memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu, Taman Pro 2 disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Ia menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan, karya, dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya khususnya di Indonesia.

Kabar selanjutnya datang dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq yang meninjau pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Medan. Kunjungan tersebut, Taman Pradua membahas penguatan PJJ untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah di Sumatera Utara. Menurutnya, penguatan PJJ menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung Indonesia tanpa anak tidak sekolah pada 2045. Upaya ini sejalan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS.

0: Dan informasi ketiga, Taman Pradua, aktris Park Ji Hyun mencetak sejarah sebagai artis Korea Selatan pertama yang mendapat nominasi International Emmy Awards. Ji Hyun masuk dalam kategori Best Performance by an Actress berkat perannya di dalam serial Netflix You and Everything Else di tahun 2025. Nominasi ini diumumkan International Academy of Television Art and Science untuk gelaran ke-54 International Emmy Awards. Tahun ini terdapat 64 nominasi dan 22 dari 22 negara yang tersebar dalam 16 kategori. Sekian untuk Fab Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

FM seluruh Indonesia, teman berdua, yo yo yo, howdy howdy, teman berdua, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman berdua, ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya, teman berdua, di hari Senin ini? Udah Senin, sore, enggak sih? Tapi tenang aja, teman berdua, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Halo, gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya? Apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus atau menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih. Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar jadi biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang
1: kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow.
1: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke,
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya.
0: Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti
0: viral. Oh,
1: gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama, bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku, yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya masalahnya.
0: Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang, aduh gimana nih ya jawabnya.

0: sempat kesulitan. Mm-hmm. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, okay, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Uh-huh. Itu aku record dengan headphones yang delay.
1: Serius.
0: Dan aku enggak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delay-nya?
0: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku enggak sadar sampai Kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
1: Oke.
0: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis.
1: Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang sih ya, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih.
0: Okay.
1: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
0: Oh iya?
1: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
0: Wow.
1: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question.
0: Okay, nice question.
1: Kira-kira apa?
0: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
0: Satu dari luar. Oke. Bentar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
0: Banyak sih.
1: Oke. Okay. Yang paling Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone with You.
1: Alone with You.
0: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runsnya Kak Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
0: Yes.
1: Oke, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
1: Oke.
0: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul dan kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
1: Gila Ziva.
0: Yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Tori Kelly.
1: Kenapa?
0: Yes.
1: Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh.
1: Iya.

0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Terry Kelly. Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
1: Gak sempet ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
0: Datang dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Terry Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin referensi. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own referensi, itu belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku referensi itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Jadi prosesnya. Lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
0: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba?
0: Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana referensinya. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru

0: Isi ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau supir, latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Jadi selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: luar
1: sebelasnya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu, it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much, apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih, iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Oh,
0: iya,
1: okay.
0: Jadi jam-jam
1: gitu.
0: Rawan itu harus dihindari.
1: Betul, betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya? Aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener.
1: Kadang gitu ya.
0: Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Ketriggernya
1: betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When
0: ya gitu.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya?
0: Ciapa
1: gitu.
0: Ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu, Cia, ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Yo, selamat malam teman-teman Pro2. Happy banget rasanya gue Nandi Putra bisa nemenin lo semua di jam berapa sekarang? Jam 20 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu? Semoga di tanggal tua ini kamu masih happy, masih survive, dan semoga isi dompet kamu masih ada ya teman Pro2. Di jaga malam kali ini gue bakal ditemenin ngobrol-ngobrol seru bareng komunitas yang harusnya ciwi-ciwi di luar sana, ciwi-ciwi Banten sih kayaknya bakal suka nih sama topik obrolannya. So, buat kamu yang kepo, buat kamu yang penasaran, gue bakal ngobrol bareng komunitas apa, bakal ngobrolin apa, wajib stay tune di sini aja Taman Pro2. Dan kamu juga boleh banget nanti tanya-tanya ke bintang tamu kita malam ini, bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di komen aja live YouTube-nya. Langsung mampir aja ya Taman Pro2 di kanal YouTube-nya RRI Banten.

0: Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak yang tadi gue bilang, teman Pro 2, kalau kali ini gue udah ditemenin sama bintang tamu yang cantik-cantik. Pokoknya jadi langsung aja kita sapa bintang tamu kita di malam hari ini. So, selamat malam kakak-kakak sekalian.
1: Malam.
2: Suaranya lama sih.
0: Iya nih. Kurang ngopi apa ya?
1: Kurang ngopi, belum ngopi.
0: Apa ngopi aja kita, yuk gak usah talk show yuk.
1: Oh boleh.
0: Jadi teman Pro 2 udah bareng sama gue. Di sini ada Kak Sofa, ada Kak Nani dan Tami nih. Mungkin biar teman Pro 2 gak ketukar, kira-kira mana yang Tami, mana yang Nani, mana yang Sofa nih.
1: Sebelah
0: kanan
1: saya.
0: Aku
1: Sofa.
0: Yes, oke. Berarti yang sebelah?
3: Annyeonghaseyo, Chanan Tami Imnida.
0: Asik.
3: aku Tami Kak.
0: Tami, Sofa Tami dan berarti ini Kak Nani.
1: Iya,
0: berarti
1: betul. Ini ya.
0: Gimana kakak-kakak sekalian? Kabar? So far so good?
1: So far so good.
0: Walaupun lemas sih ya.
1: Aman.
0: Walaupun tanggal tua sih sekarang betul. Nih ya.
1: Panas.
0: Panas nih ya.
1: Betul.
0: Jadi Tami Pro 2 ini Kak Sofa, Kak Nani dan Kak Tami ini admin ya dari BTS Bulletproof Squad.
1: Army.
0: Army BTS Bulletproof Squad.
3: Bulletproof itu sebetulnya nama Inggrisnya dari Bangtan Sonyeondan dari BTS itu.
0: Okay. Dan ini tuh base-nya berarti dia komunitas ya, Kak ya?
3: Betul.
1: Komunitas.
0: Okay. Boleh dikenalin ke teman-teman dulu, tadi udah kenalan nama gitu ya, sekarang kenalan
1: intro. Kalau kita biasanya bilangnya intro.
0: Basa-basi dulu gitu tadi ya. Kalau sekarang introin nih komunitas apa ke teman-teman dulu, boleh Kak, silakan.
3: Mungkin sebelumnya kita mau perkenalkan dulu, kita admin dari Army Bulletproof Squad. Sorry ya. Di sini sih kita punya grup itu pengennya jadi wadah yang positif buat teman-teman yang ngefans sama BTS.
0: Yes.
3: Yang bisa saling kenal, apalagi yang base-nya di Serang. Kebanyakan sih emang domisilinya Serang, tapi okay. Kita juga banyak yang dari Cilegon, yang di Banten itu berarti kan Cilegon, Pandeglang, Rangkas, Lebak juga ada.
0: Yeah.
3: Kita kemarin dari Labuan juga ada yang ikut event kita barengan.
0: Okay. Dan komunitas ini kebentuk kapan?
3: Sebetulnya komunitas
0: baru banget.
3: Bisa dibilang baru 3 bulan aja, Juli, Agustus, September ini lah ya.
0: 3 bulan.
3: Betul. Okay. Kebetulan kalau kita memang banyak grup-grup gitu kalau Army itu. Kita juga sebetulnya belum kenal sama sekali karena saya juga bukan asli Serang ya.
0: Iya.
3: Kak Sofa, Kak Nani juga kebetulan yang asli Serang di sini. Sebelumnya memang tergabung di grup-grup lain. Nah, kebetulan kita ketemu dan visi kita sama nih.
0: Oke.
1: Sefrekuensi lah intinya.
3: Sefrekuensi. Ya, karena kebetulan saya juga memang dulu suka bikin event yang biasanya fans-fans gitu, kita kayak event nobar, kayak event norebang atau karaoke ya disebutnya. Kalau norebang kan buat non K-pop tuh nggak tahu apa gitu ya. Itu kayak nyanyi bareng lah ya, kayak karaokean bareng.
1: Tapi khusus lagu-lagu ARMY aja.
0: Okay.
3: Lagu kayak kita lagu mungkin Bangtan. Kan fansnya BTS ya, kita BTS aja.
0: Lagu-lagunya itu ya.
3: Nah itu akhirnya kita gabung, terus kita kenapa enggak kita bikin event nih di Serang gitu kan. Cuman memang kalau di Serang ini beberapa ada yang event lain juga ya. Kita mungkin bisa lihat juga ada kayak di MOS di mana gitu. Cuman kita pengennya lebih intimate antar sesama member di grup itu.
0: Okay.
3: Jadi makanya kita kalau di grup itu wajib harus introducing. Introducing
1: perkenalan awal ya.
3: Namanya, usianya, tinggalnya, domisilinya di mana,
1: biasnya siapa?
3: Bias itu
1: kayak sukanya sama kan ARMY
0: member siapa gitu.
1: BTS member. Itu kan 7 membernya. Nah, biasanya kita intronya selain nama lain-lain itu usia atau tahun lahir sama bias gitu sama domisili.
0: Domisili
1: di mana?
0: Dan itu tiap new member ya wajib.
3: Ya kalau kita diwajibkan
1: kalau
3: karena
1: kita
3: kan visinya itu sebagai wadah yang kita saling mempererat silaturahmi antar sesama fans ya.
0: Iya,
3: biar kita saling kenal, siapa tahu ada yang tetangga. Ternyata ya, tadi juga
1: betul.
3: Yang kita datang ke sini nih ARMY yang lain tuh Kasusan sama Kanuruhan. Yang nunggu di luar.
0: Iya, iya.
3: Ternyata rumahnya enggak jauhan kan
0: gitu.
3: Okay. Terus kita juga saya sama ini Lady juga ternyata beda komplek doang, deket lah se-area gitu kan. Kayak gitu-gitu, jadi kita kalau misalnya pun pengen ngadain event yang positif gitu ya, seenggaknya yang di base Serang tuh bisa
1: tersalurkan lah, ada wadahnya gitu. Ya pengen curhat masalah ARMY, kadang-kadang kan yang untuk kumpulan kita nih kebanyakan lebih di kelahiran tahun 2000 ke atas ya.
0: I see, oke.
1: Jadi lebih banyak yang udah berumah tangga, gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya ibu-ibu kan udah kesehariannya mungkin pengen apa ya, punya kegiatan lain selain ngurusin rumah tangga,
0: refreshing gitu.
1: Nah, wadahnya ada di sini gitu. Mau ngomong apa aja di grup itu?
3: Ya, silahkan. Ya di luar BTS pun kita kadang misalnya memang kan
1: random lah.
3: Memang kita juga base-nya tidak ada batasan. Kalau usianya sih memang kita ngebatasnya kalau bisa sih di 17 ya. Karena kalau 15 tuh misalnya anak-anak sekolah gitu ya, takutnya juga keganggu sama obrolan kita yang mungkin udah berumah tangga gitu ya.
1: Pinggir jurang kadang-kadang.
0: Agak ngeri.
3: Kita kebetulan juga ini kan 3 generasi sebetulnya. Ini ada generasi X, generasi milenial sama generasi Gen Z ya ini.
1: Hampir fosil sih sebenarnya.
0: Hampir fosil. Ini udah mewakili tiap generasi berarti ini ya. Berarti anggota sendiri kayaknya cukup variatif ya anggotanya.
1: Betul.
0: Enggak cuma Gen Z doang.
3: Betul. Ya, ada yang masih sekolah, ada SMA.
1: Ya, ada masih sekolah dari berbagai kuliah, macam profesi.
2: Kerja juga ada. Ibu-ibu yang udah punya anak juga ada.
0: Ikut join gitu.
2: Yang luar aja kemarin. Kemarin Diva juga itu, banyak.
1: Itu madu saya.
0: Biasnya apa biasnya?
1: Saya Min Yoongi.
0: Oke, kalau Katami?
3: Saya istrinya Min Yoongi juga, tapi selingkuhan saya Jung.
0: Samaan nih ya biasa nih.
1: Iya, ini madu. Saya istri paling tua, ini madu saya. Dan itu yang di luar juga madu saya gitu. Tapi kita akur kalau gak akan jambak-jambakan.
0: Oh aman ya, aman ya. Kalau Kak Sofa apa?
2: Aku biasa J-Hope.
0: Oh J-Hope, oke. Tapi kalian ini, kakak-kakak sekalian ini suka sama BTS sudah dari tahun kapan, udah berapa lama?
1: Beda-beda. Aku lebih ke Baby Army.
0: Itu maksudnya apa tuh, Baby Army itu?
1: Baru.
0: Oke, kapan? Baru-baru ini juga?
1: Enggak, aku di akhir 2023.
0: Oh, kurang lebih 3 tahun lah ya, kurang lebih. Itu awalnya gimana bisa langsung suka sama BTS?
1: Sebetulnya banyak yang bilang ini sih kayaknya hukum karma gitu. Karena sebetulnya ponakan aku juga suka K-pop gitu. Awalnya aku antar-antar ponakan suka nonton konser gitu kan. Ngelihat harga tiketnya gitu ya, hah mahal banget gitu, gak sayang cuma gitu. Ternyata aku sendiri akhirnya kecemplung gitu.
0: Oh awalnya malah lihat keluarga sendiri lah ya gitu.
1: Ya tapi sih lebih spesifiknya waktu itu ada satu saya dengar satu lagu instrumen gitu. Nah saya penasaran pengen tahu siapa sih di situ, keluar di YouTube itu piano Suga BTS, siapa sih Suga BTS? Awalnya itu nyari-nyari, akhirnya yang keluar semuanya Suga tuh. Tapi kok ini lucu ya gitu.
0: Sama apa suka nih kayaknya.
1: Siapa
0: gitu ya.
1: Siapa sih ini? Nah, itu dari situ.
0: Kalau Katami?
1: Ini sih berbagai.
3: Kalau saya sebetulnya banyak dari Gen 2 sebetulnya kalau K-pop. Jadi dulunya pernah, aduh ngomong yang lain boleh enggak grupnya?
0: Enggak apa-apa.
3: Jadi dari Gen 2 itu dari Super Junior sama Big Bang. Nah, udah gitu emang ngikutin K-pop tuh hampir ya Gen 2 itu hampir rata-rata tahu lah.
1: Gen 2 itu tahu.
3: Gen 2 itu sekitar 2009, 2011 itu pas konser juga masih belum di Indonesia tuh konser
1: belum masuk lah intinya.
3: Belum masuk. Jadi 2011 juga saya pernah ke Malaysia sih sama Singapura buat nonton konser doang ya dulu. Makanya dulu kayak misalnya tentang K-pop ya lumayan tahu lah gitu perkembangan K-pop. Nah udah gitu emang sempat rada hiatus dulu tuh dan
1: hiatus
3: bangtan
1: apa?
3: Oh iya hiatus itu
0: vakum lah ya.
1: Vakum.
0: Aman.
1: Istilah K-pop itu beda dengan istilah apa pada umumnya.
3: Nah udah gitu tuh rada ya mulai istirahat dulu dari K-pop terus mulai nih bangtan katanya temen juga kan yang ini lo lihat nih katanya tuh bangtan gini lucu loh karena ada variety show dan lain-lainnya kan nggak terlalu ngikutin cuman pas mic drop itu 2018 ya kalau nggak salah tuh pas mic drop kayaknya gue banget nih lagunya kayak gitu.
0: Okay.
3: Nah, akhirnya ngikutin dan emang waktu itu memang juga butuh apa ya kayak
1: pelampiasan.
3: Itu jadi salah satu terapi gitu ya.
0: Okay.
3: Jadi BTS itu jadi salah satu terapi pas di situ kayak lagunya kok banyak yang gue banget nih kayaknya. Jadi penyemangat hidup lah kayak gitu. Nah dari situ ngikutin lagi, sempat hiatus juga mereka wamil ikut hiatus juga.
0: Tapi gak ikut wamil ya?
1: Enggak
0: ya, perempuan.
1: Kita tunggu, mereka wamil. Karena mereka tuh kita yang nafkahin sebetulnya.
0: Oh gitu ya, menarik nih.
3: Kita tuh sebagai cewek tuh lebih import sebetulnya. Oh, karena gitu, kalau gitu. Mau ketemu mereka aja kita harus bayar.
0: Iya, mahal lagi.
1: Iya, ngedate kan. Mereka itu benar-benar gitu.
0: Oke, okay, okay. Terus kalau Kak Sofa sendiri, kalau katamu tadi dari 2010-an lah ya, 2008-2010.
3: Kalau Gen 2 itu ya emang 2010, 2009, 2010 lah. Kalau yang di BTS-nya saya di 2018.
0: Gitu ya, oke. Okay. Kalau Kak Sofa?
2: Kalau aku hampir sama kayak Katami sih sebenarnya, 2017 akhir. Kalau aku waktu itu lagi BTS di Indonesia ya kalau nggak salah, konser Wings. Ya, temen aku tuh kayak mau nonton konser K-pop gak gitu. Siapa K-pop? Apa tuh K-pop? Aku gitu ya, karena memang aku tidak berinteraksi dengan K-pop gitu istilahnya ya. Apa sih? Siapa BTS tuh, yang mana sih lagunya gitu. Akhirnya aku dari situ coba nih dengerin gitu, dari YouTube-nya, dari Spotify juga gitu. And ya sekarang
0: makin suka.
2: Iya. Dan sebenarnya terapi juga sih ya.
1: Kita tuh juga bilang BTS tuh rumah.
0: Oh gitu.
3: Iya. Katanya sih ada peribahasa kalau kita udah masuk ke pintunya BTS nih,
1: susah keluarnya. Nggak bisa keluar.
0: Oh gitu.
3: Rada susah buat keluarnya.
0: Dan emang kayaknya cukup terbukti ya kayaknya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Bahkan nggak cuma generasi muda, generasi yang mungkin lampau juga kan suka. Bisa
1: aku
0: suka,
1: pernah ketemu
0: gitu ya.
1: Sama ternyata di atas aku masih ada event di Jakarta waktu itu. Beavers. Aku pernah nonton itu Beavers tuh kayak apa sih namanya?
2: Aplikasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: VR konser VR yes, gitu.
0: Oh, virtual reality. Oke, oke, oke.
1: Di Jakarta pas kebetulan yang barengan sama aku usianya 85 tahun.
0: Wow.
1: Biasanya sama sama aku.
0: Waduh, makin banyak saingan kayaknya nih.
1: Wah, kalau itu setengah bumi itu istrinya surga.
0: Setengah bumi istrinya.
3: Tapi memang di grup kita juga memang hampir
2: separuhnya
1: istrinya
2: Yunggi. Oh gitu.
0: Tapi gak berantem nih ya.
1: Oh enggak.
0: Akur gitu ya. Oke, seru banget ya. Tapi kalau dari kalian sendiri tadi bias udah. Kalau lagu favorit masing-masing kakak sekalian apa?
2: Waduh banyak.
0: Kompak lagi tuh jawabnya tuh.
2: Banyak.
0: Sebutin satu aja yang paling itu tuh relate sama hidup kakak, perjalanan hidup kakak gitu misal. Iya.
1: Apa? Aku ada dua sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Dan aku ngarep banget itu bakal diputar nanti kalau konser di Indonesia.
0: Amin, amin.
1: Aku pengen Spring Day.
0: Spring Day.
1: Yes.
0: Oke, kenapa?
1: Enak aja.
0: Secara apa, secara aransemennya, lirikalnya?
1: Ya, udah pasti. Isinya itu kayak bikin semangat aja gitu.
0: Wih, mood booster aneh kak ya.
1: Benar, mood booster banget. Sama Epiphany.
0: Epiphany.
1: Okay. Love Yourself.
0: Love Yourself.
1: Isinya.
0: Okay.
1: Isi lagu itu.
0: Oh, maknanya?
1: Iya.
0: Maknanya, cintai diri sendiri.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya, oke. Okay. Kalau Kak Tami?
3: Zero O'Clock.
0: Zero O'Clock. Kenapa tuh kak?
3: Tapi
0: kenapa
3: itu
0: tuh?
3: Terapi kita ya. Kayak kita tuh capek ngejalanin hidup gitu. Cuman udah deh hari ini juga nanti hari selanjutnya juga kita pasti ngejalanin lagi. Udah jangan dibawa-bawa lah gitu kayak.
0: Capek
3: nanti semangat lagi aja kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oh ini berarti fokus ke hari esok aja, ke masa depan kayak gitulah ya.
3: Karena pasti apa, you're gonna be happy?
2: Yes. Yes.
3: You're gonna be happy.
0: Pada akhirnya kita bakal bahagia nanti ya.
2: Asik.
0: Kalau Kak Sofa?
2: Kalau aku tadi Zero O'Clock sama Magic Shop sih.
0: Oke, Magic. Ini ada tambahan, tadi sama nih lagunya ya. Magic Shop kenapa Kak?
2: Magic Shop itu sebenarnya pembuka aku untuk masuk ke mereka.
0: Oke. Okay. Oh awalnya dengar lagu itu?
2: Iya, aku dengarnya lagu itu sama lagu Fake Love.
0: Fake Love. Itu lagu BTS pertama yang gue denger.
2: Wow.
0: Gue sempet beliin albumnya buat. Kan itu albumnya ada 4 ya? Ada 4 atau ada 5 cover gitu ya? Kalau enggak salah ya.
2: Edisi ya.
0: Sempet ya curcol dikit lah ya, sempet beli gitu. Dan di situ awalnya bisa dibilang oh ternyata lagu Fake Love seru ya.
2: Iya gitu. Kan
0: video klipnya gue suka banget itu.
2: Iya.
0: Nah itu dia.
1: Video gak bisa dibawain di kawinan itu.
0: Oh gitu ya. Pas gue nonton video klipnya tuh langsung rasa kayaknya gue sama gantengnya deh.
2: Bisa.
0: Aduh, sorry banget nih ya, ya fans BTS, sorry banget nih, bercanda ya itu.
3: Aman kak.
0: Aman.
2: Hilang akun.
0: Oke, seru banget Taman Pradua, dan tadi kita udah sama-sama dengerin ya gimana komunitas ini terbentuk, lagu favorit kakak-kakak sekalian apa, biasnya apa. Abis ini gue bakal masih tetap lanjut ngobrol bareng Kak Tami, Kak Sofa, dan juga Kak Nani. Tapi sebelum itu kayaknya kita dengerin dulu nih salah satu lagu dari BTS, yang ini lagu udah cukup lama, Taman Pradua tahun 2020-an. So ini dia, Dynamite. Wow.

0: Kayaknya Taman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 Bandar Teman Terbaik Kamu. Dan gak kerasa kita udah sekitar setengah jam ngobrol-ngobrol seru nih bareng Kak Tami, Kak Nani dan juga Kak Sofa. Tadi juga udah kita tahu sejarahnya gimana komunitas ini terbentuk, Taman Pro 2 bahasa siapa aja. Dan kali ini gue mau ngorek lebih dalam lagi soal komunitasnya itu sendiri. Kak, boleh nanti di mention lagi aja ya kegiatan rutinnya apa aja, dan siapa tahu apakah ada kegiatan next, bakal ada event terbaru kah yang lagi direncanain ke depannya?
1: Ya, memang kita untuk yang rutin ya,
0: yes,
1: untuk yang member itu kan biasanya perayaan ulang tahun kayak gitulah, celebration kita ngumpul lah biasanya, atau misalnya ngadain nobar atau norebang. Kayak kemarin kita ulang tahunnya RM sama JK,
0: okay.
1: Itu kita gabungin, kita ngadain nobar arirang. Udah gitu kalau sebelumnya kita ngumpul emang makan-makan ya sekalian norebang, kita biar saling kenal di grup. Itu pertemuan pertama kita sama member di grup. Jadi kalau misalnya dibilang siapa admin yang gitunya, sebenarnya kita sama-sama lah bareng-bareng gitu ya,
0: yes.
1: Nah kedepannya sih emang kalau kita setiap member ulang tahun kita bakal ngumpul atau ngadain acara gitu,
0: yeah.
1: Entah itu eventnya mau norebang atau misalnya kita jalan-jalan piknik, kayak misalnya kayak kita nyari danau ya di sini ke KP3B gitu kan ya.
0: Gede sih lumayan gitu
2: ya, hanggang gitu, semacam kayak di ya bawa-bawa inilah gitu.
1: Kita bawa bancakan bareng ya
2: sana gitu.
1: Ya makanya kan pengennya jadi wadah yang positif ya buat,
0: yes,
1: semua teman-teman yang ada di grup itu. Siapa tahu kan kita saling, kalau saling kenal bisa saling bantu juga ya. Misalnya kayak kemarin nih ada anaknya yang enggak bisa ngerjain PR, itu di drop di grup.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan kita bantu
2: jawab semua.
1: Kita bantu jawab semua. Makanya dari event yang itu kan kita saling ketemuan. Makanya pas kemarin saya juga kaget ya, setelah event itu biasanya saya waktu event kayak nobar gitu, setelah acara beres ya udah beres gitu kan. Enggak ada yang gimana. Pas kemarin itu kita sampai salaman lah, cipika-cipiki, yes, lah. Saya ya dadah-dadah tuh kita sambil yang nanti ketemu lagi ya kita ya, ngumpul lagi ya. Berarti kan sehappy itu gitu ketemu kan. Karena memang banyak kalau misalnya bisa dibilang di grup kita itu memang army mom ya. Army mom itu yang udah punya anak, yang mungkin udah ruwet sama kehidupan rumah tangga ya, misalnya di rumah dengan berbagai
2: macam
1: masalahnya. Makanya saya selalu bilang kalau di event itu kalau mau narebang lepasin aja suaranya,
2: yes, tuh.
1: Toh di sini tuh kita semuanya sama lah gitu kan. Kita menggadis lagi aja gitu kan.
2: Menggadis sehari ya.
1: Iya, menggadis sehari gitu. Setidaknya buat nge-recharge mood kita ya gitu, nge-recharge energi kita. Seenggaknya dengan segala permasalahan di luar sana bisa jadi terapi lah gitu. Kita ngumpul tuh bisa healing lah.
0: Yes, stress release juga lah ya. Walaupun tadi aja di gadis sehari doang, tapi itu.
1: Ya, kalau saya udah punya anak ya. Ini yang masih gadis juga.
0: Oh iya.
1: Ini juga ya, stress release.
2: Kalau kerjaan sehari-hari ya kan.
0: Oh ini sibuk tugas ya. Biasanya kalau yang masih muda-muda ya tugas kuliah.
2: Yang kerja juga ya.
0: Kerjaan.
2: Pusing dengan kerjaan,
1: iya,
0: bener-bener. Yang di rumah juga di rumah gitu, yeah, ya, hiruk pikuk. Jadi pas datang enjoy vibing aja, release stress. Harapannya kan abis dari situ ya refresh ya,
1: yeah,
0: secara emosionalnya gitu kan, balik lagi apa ya, siap buat menjalani hidup lah, yeah, kayak, yeah, gitu ya. Oke, okay, tapi ke so far kurang lebih di 3 bulan ini ya komunitas terbentuk, yeah, udah ada berapa anggota?
1: Kalau di grup itu sebetulnya membernya ada 90, cuman,
0: wow,
1: yang aktif memang hanya berapa ya, sekitar 30 ya, jadi kadang muncul kadang ini, dan tapi kita selalu ayo dong join bareng nimbrung,
0: iya,
1: aja,
0: iya,
1: gitu, biar kita ada apa sih yang misalnya kita bisa bantu.
2: Tapi gak kebayang deh kalau misalnya pada keluar semua trafiknya, iya, kayak apa itu, nah, itu di grup
1: kita aja grup
2: kalian tutup dikunci kalau udah keluar semua itu udah
1: kita mau
2: ketumpuk lagi,
1: iya,
2: ketumpuk
1: mau,
2: lagi
1: mau balas kelas juga udah yang mau balas yang mana dulu,
2: iya,
0: scrollnya panjang banget.
2: Betul,
0: itu
2: karena kita tinggal 15 menit aja chattingan itu udah 200 udah 300 jadi kita mau balas yang mana dulu ini.
0: Itu 15 menit ditinggal tuh gimana. Betul, gimana 1 jam seharian,
2: nah,
0: gitu ya.
1: Ya mungkin karena ya saya pengennya saling nyaman ya sama,
0: iya,
1: teman-teman di grup tuh. Kemarin juga misalnya kayak yang ada yang nanya misalnya dokter lah ya. Mm-hmm. Itu kan saling gitu kan. Apalagi saya sebagai orang rantau ya, jadi kan tahu nih, oh ternyata di sini kayak tukang bakso aja kita semuanya bahas.
0: Jadi gimana? Tukang bakso. Ya.
3: Dari bakso seblak semua dibicarain, ntar tiba-tiba beda lagi random, udah beres itu perbasoan ganti seblak. Akhirnya seblak ganti yang lain.
1: Iya. Selain itu juga ya tetap sih kita tetap ngobrolin misalnya bias-bias kita yang misalnya kita selalu ngaku-ngaku kan kayak ih selingkuhan ini lagi banget.
3: Kadang ya kalau lagi pengen iseng atau itu ya kita bikin kuis di grup itu ya, gitu seru-seruan giveaway. Aja yeah, gitu yeah, yeah. Ada ngasih giveaway ya, enggak hadiahnya bukan yang gimana-gimana asal pada nongol aja udah seneng gitu. Ya, karena cuma nebaknya cuma kayak gitu aja. Ini kaki siapa?
2: Iya. Gitu. Ini tangan gitu. Siapa? Oh gitu ya? Tapi ya.
0: Kita. Itu ada yang bisa nebak itu?
2: Ada. Banyak.
3: Kita tahu anggota tubuh para bias kita tuh tahu bentuknya kayak gimana.
0: Jarinya.
2: Jari, jidat, ini rambut siapa?
1: Mata sih gampang banget.
3: Ya. Mata, hidung, mulut itu udah gampang banget.
1: Ketek kita pernah.
0: Itu tahu itu ya.
3: Tag terus yang maaf apa pusar
0: ketahuan juga gitu ya, saking hafalnya ya sama biasnya ini ya. Tapi ya sih yang penting disitu kan wadah berarti bukan cuman buat wadah seru-seruan di grup doang gitu ya. Ternyata ada kegiatan di luarnya juga ya. Yang itu apa ya, kayak wadah stress release tadi penting banget sih, apalagi indeks ekonomi ya.
2: Iya, indeks ekonomi
1: daripada ke sekolah mahal, betul
0: enggak? Iya, benar.
3: Kita mau bukan orang heaven.
1: Bukan orang heaven, bukan orang. Tapi ya indeks ekonomi ya, kita cari tempat healing yang murah aja ya.
0: Yes. Murah, seru dan tentunya bisa bermakna tadi ya buat member gitu ya. Dan bikin ketagihan juga harusnya.
2: Betul. Ya tambah banyak teman ya.
1: So far sih kita setelah dua event ini malah mereka nanya lagi ada event kapan lagi.
3: Cepetan dong bikin event. Lah kita yang bikin eventnya baru juga kemarin.
0: Iya, tidur.
1: Jadi kita ajak juga kan ke sini ya. Ayo dong ikut ke RRI. Wah, udah malam nih karena kan mungkin siaran.
3: Kebanyakan
1: ya.
3: Ibu rumah tangga jadi kalau malam agak
0: sulit sih
1: ya
0: memang.
1: Iya, tapi ada yang bukan ini juga, Gen Z juga itu UI ya. Itu. Dia kelahiran 2000 berapa?
3: Oh, dia ini Kuncen Group.
1: 2008 ya?
2: Iya, sekitar
1: segitu. Berarti kan 18 tahun ya. Nah, itu juga dia ikut gabung ke kita tuh nggak yang ngerasa gapnya nggak terlalu gimana, padahal kan kita lumayan ya gapnya.
0: Iya.
1: Makanya kenapa kita ada intro itu biar kita tahu aja. Biasanya sih memang kalau misalnya di fans Korea itu, di fansnya K-pop itu, kalau misalnya ke yang lebih atas itu kita harus manggilnya lebih ini ya, karena ada tata kramanya ya kalau Korea itu.
0: I see.
1: Jadi kayak Oni, Opa kayak gitu-gitu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Memang harusnya dipakai, cuman kalau sekarang kita enggak sih, kita kakak-kakak aja semuanya biar rasa muda
2: semua aja kan.
0: Biar awet muda terus.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Dan emang biar
3: forever young.
0: Forever young.
3: Forever we are. Ya. Lagunya itu.
0: Tapi Kak, terkait ini ya, konser terdekat nih. Betul, BTS betul. Yang dia di bulan
2: Desember. Akhir tahun.
3: 26, 27, 29.
0: Yang konser tour ya, tour.
3: Tour Arirang. Arirang.
2: World Tour. Arirang.
0: Itu nanti bakal ada nih gak kayak anggota nonton kesana bareng gitu, satu mobil ada. Gitu kayak wisata gitu.
1: Nah, kebetulan memang kemarin kita juga ngelis nih Kak, dari ada kan ya, ada yang nontonnya di day 1, day 2, day 3. Kita juga lagi ngecekin nih siapa yang belum dapat travel, misalnya ada yang mau barengan sampai kita nginep bareng pun kita mau sharing nanti. Jadi kita juga lagi ngecek juga, kalau kemarin kita ada sih karena kan kita pas ngelihat juga sekarang hotel-hotel udah pada penuh tuh. Nah, nanti kita open sharing misalnya berapa orang maksimal, kita bagi-bagi ya, indeks ekonomi ya Kak ya.
0: Betul. Itu lagi.
1: Nah, udah gitu juga mungkin kan di grup juga malahan Sofa juga ya, Kak Sofa juga sebetulnya udah ikut travel yang lain pas kita, kenapa enggak?
2: Iya, aku tadi kayak, kenapa enggak dari kemarin-kemarin ya gitu. Kalau gitu kan biar satu trip ya.
1: Kita nerebang di bis ya.
2: Betul, nerebang di bis.
1: Ya mungkin karena udah tahu kegilaan kita. Enggak gila sih maksudnya, kehebohan kita kayak gimana mungkin ya, akhirnya ya udah kita kalau misalnya mau bareng ayo bareng aja gitu. Kalau misalnya mungkin ya kita nyari yang termurah dan ternyaman, betul nggak?
0: Iya betul.
1: Ya kita mencari yang biar win-win solution ya gitu. Kalau misalnya kita kan sewa bis ya ada biaya ya.
0: Yes.
1: Kita kalau misalnya dibagi banyak berarti kan lebih murah kan. Daripada kita berangkat sendiri-sendiri kan
0: lumayan
2: mahal.
3: dan di sana juga pasti bisa bareng-bareng kan. Kalau misalnya berangkat bareng, satu penginapan bareng, venue juga bareng, seru gitu.
1: Dan memang pernah punya pengalaman sih, apalagi saya bawa ke luar negeri ya waktu dulu. Kita satu pesawat bareng-bareng kan, ngecekin orang-orang itu lumayan juga kan, apalagi di sana kita di negara orang.
0: Iya, benar.
1: Ada yang, "Kak, aku boleh ke sana dulu nggak?" "Nggak, Kak, ikut dulu."
0: Oh, iya,
1: kita kan punya tanggung jawab ya karena itu. Nah, kalau misalnya emang di sini kan Jakarta mah bisa dibilang deket lah ya, terus ada aman lah, mungkin kita juga udah tahu lah, lebih familiar lah kalau ke Jakarta. Ya kalau misalnya emang bisa kita barengan, kenapa enggak, apalagi kalau misalnya kita tripnya kayak misalnya dari sini berangkat bareng, terusnya hotel bareng, terus pas di sana juga ada antar jemput juga, nah itu kan lebih enak ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita tinggal duduk manis jadi princess.
0: Tinggal jadi istri duduk manis gitu ya. Istri siapa tadi, istri siapa?
1: Minyoung.
3: Apa Minyoung?
0: Kalau yang setengah bumi itu, yang setengah bumi.
1: Iya, Minyoung.
0: Oh,
1: iya.
0: Betul,
1: Minyoung.
0: Oke, dan teman Pro 2 ini gue mau bacain komen di YouTube. Sebenarnya ini enggak ada yang nanya, cuman ini salam sapa aja. Yang pertama dari Ferrari Handayani, katanya Anyeong Eonit Tami katanya nih.
1: Anyeong.
0: Terus ada yang kirim love love juga. Terus ada ini Faraldeisi. Ketawa doang nih.
1: Iya, ketawa doang kayaknya. Dia ini asalnya emang orang Serang, terus sekarang tinggal di Bandung.
0: Wah, jauh juga.
1: Nah, iya makanya, tapi pas kemarin untuk ya alhamdulillah bisa ikut event kita, pas kita ajak ya udah pempung di Serang ikut event.
0: Oh, terakhir ikut ya, bisa join. Oke. Next ini ada Dwi Putri Budi Susanti.
1: Nah, yang paling
0: Ayang Jopi.
1: Kalau kita itu ada disebutnya, kalau bungsu itu Makne.
0: Makne.
1: Jadi Makne kita ada dipegang oleh Dwi dan Raisa.
0: Oh gitu.
1: Itu kelahiran 2008 sama 2009.
0: Wah, itu berarti tuh
1: baru 17 tahun.
0: 17 tahun ya?
1: Oh, ada siapa lagi ya? Lisa ya?
3: Esa.
1: Lisa 2009 ya?
0: 2009.
3: Iya. Yang di
1: pokoknya kita SMA ada yang
3: Rangkas
1: ya kalau nggak salah. Itu 2009 tuh berarti kan sekarang 17 tahun.
0: Masih muda banget.
1: Ya tapi di grup itu kita nggak ngelihat itu gap.
0: Ya nggak ngelihat ya. Berbaur aja.
3: Iya. Kayak teman aja.
0: Yes. Gaul bareng-bareng aja kita. Gitu ya. Oke, tadi kan sempat dibilang kalau cakupan komunitas sendiri ini so far Banten ya.
1: Banten.
0: Paling banyak di Serang.
3: Serang yang paling banyak.
0: Paling banyak. Nah itu buat mungkin buat calon-calon member gitu ya. Yang pengen tahu kira-kira ini bisa joinnya kemana atau di mana tuh lewat apa sosmed kah?
1: Iya, memang kemarin sih kebetulan IG sosmed kita tuh IG-nya kesuspend.
0: Oh gitu, sempat kesuspend?
1: Iya kesuspendan ini ya belum balik-balik, saya udah yang isi segala macam. Kebetulan ya ada IG saya yang dulu, memang yang grup dulu di My Bangtan Reels itu bisa di follow itu my_BangtanReels. Nah kalau enggak juga di TikTok di Gami atau Sweet My Sweet Tisius.
0: Oke, TikTok itu juga ada.
1: Itu TikTok ya. Memang TikTok pribadi ya, tapi saya biasanya suka share what event di situ.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti DM aja kalau misalnya mau join grup kita. Insya Allah sih di kita nggak akan ada bully-bullyan ya.
0: Aman,
1: kita malah hindari ya. Kita pokoknya yang ada yang masuk kita rangkul semuanya gitu biar. Apa ya, kita tuh pengen jadi rasa kekeluargaan lah gitu. Jangan cuman masuk grup ya
3: udah
1: cuman
3: masuk grup udah
1: ya. Kalau misalnya nyari info kan sekarang lebih banyak ya, maksudnya bisa di X, bisa di Threads, bisa di TikTok, bisa Instagram gitu. Tapi kan kalau misalnya buat temen sharing yang sesama fans ya wadahnya ya di grup ini gitu.
0: Yes, apalagi sharingnya udah cukup deep lah ya. Nah, kalian di sharingnya gitu ya, tadi hirup pikuk dunia nih gitu ya. Oke, dan ini open membernya itu atau member yang mau masuk itu dia nggak ada batasan waktu kak? Kapan aja boleh join
3: boleh,
0: atau
3: boleh?
0: Oh boleh.
3: Bebas.
1: Yang penting intro.
0: Yang wajib intro.
3: Wajib, ya. Wajib okay, intro.
1: Jadi biar kita tahu siapa ini member baru kan kayak gitu kan.
3: Domisili di mana gitu? Siapa tahu kan di belakang rumah.
1: Iya. Ternyata tuh ada yang belakang rumah.
3: Ada. Ada ya tiba-tiba lah kok ini di belakang rumah gitu.
0: Tahu-tahunya tetanggaan, tahu-tahunya. Jadi tahun kedua kalau mau tahu info lebih detail tadi follow boleh ya Instagramnya tadi ya. Di TikTok juga ada tahun kedua tadi Instagramnya tuh di @my_BangtanReels.
1: Ya betul. Ya, itu boleh di situ dulu aja untuk sementara. karena ya itu kayak kesuspend itu kak kita.
0: Kapan kesuspendnya itu?
1: Belum lama. Belum lama kemarin lah gitu. Kita pas kaget pas juga kok nggak ini pas kita mau event ya.
2: Mau minggu event
1: kemarin
2: kan
1: gitu event ya. Tuh. Kita pas mau update kok kesuspend gitu belum balik-balik ini makanya.
0: Sampai sekarang.
1: Iya ya. Saya udah ngisi ID juga segala macam.
0: Astaga.
1: Kok belum di ini ya? Gitu. Karena nggak tahu mungkin memang kita kan update-nya lebih di TikTok ya sekarang tuh.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ini karena kita kalau event apa-apa biasanya sih di grup. Mm-hmm. Udah kebaca semuanya, kita ngutamain dulu untuk member grup dulu kalau misalnya ada event tuh. Karena kita waktu kemarin kan intimate ya kak ya. Intimate itu maksimal kita kemarin jadi 30 orang.
0: Maksimal.
1: Maksimal. Karena biar okay. kita
2: ya namanya intimate kan.
0: Iya sih, iya benar.
2: Kalau lebih dari 30 orang kayaknya
0: bukan intimate ya.
1: Tapi biar mingle gitu
2: kan. Catering jadinya.
0: Jadi catering.
1: Iya, iya. Tapi buat kedepannya mungkin kita juga pasti kalau misalnya kemarin juga karena pas event tuh banyak yang ih kak aku baru lihat nih baru FYP ke aku nih katanya tuh event yang kemarin pengen dong kalau misalnya ada event dikasih tahu. Ya udah masuk grup aja biar nanti event apapun kita di grup gitu kan. Karena kalau kita sih lebih nge-share apapun itu di grup dulu misalnya. Eh besok tuh nanti ada kayak bulan Oktober ya ada ulang tahunnya Jimin. Nah kita mau ngapain nih, mau ngadain event apa misalnya. Kan takutnya bosan ya norebang terus.
0: Yes.
1: Gimana kalau kita jalan pagi nih ke KP3B sekalian ya piknik ala-ala gitu kan. Biar kita olahraganya dapet, ngumpulnya dapet gitu kan. Ya gak cuman happy-happy norebang aja gitu. Siapa tau kan kita olahraga bareng gitu kan. Atau misalnya nanti juga kita kemungkinan ya melalui agenda sih kita pengen ngadain ngaji online.
0: Wow, apa tuh boleh?
1: Jadi ngaji online itu kita mungkin bisa pakai Google Meet, misalnya atau misalnya pakai Zoom. Kalau nggak suara aja lah, takut malu kan ya?
0: Iya muka gitu ya.
1: Kita misalnya tetapkan di satu minggu itu, misalnya biasanya kalau dulu sih saya pernah ngadain tuh di malam Jumat. Kita ngaji bareng,
0: rutin
1: jadi
0: ya,
1: rutin
0: ya.
1: Gitu. Apa misalnya mau yasinan bareng kayak atau misalnya mau ngaji satu ayat
2: atau
1: satu ayat
2: aja,
1: tahsin gitu. Satu ayat, tapi kita kan maksudnya
2: ya diperbaiki lah cara gitu. Bacanya kayak gitu. Biar nggak kelihatan toksik ya.
1: Biar kita seimbang antara dunia dan akhirat.
0: Nah itu ya quotes hari ini ya. Biar balance gitu ya. Tapi menarik banget sih maksud gue tadi karena ini sempat bilang ini biar wadahnya tuh nggak terkesan toksik gitu ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan personal gue aja sih. Stigma sekarang kan apalagi netizen ya kaya gitu kan ke fans-fans, fanbase K-pop gitu kan cukup banyak ya yang menganggap
2: negatif
1: toksik ya.
0: Iya, itu menanggapi hal itu gimana, Kak?
1: Kalau kita mah fan-fan aja.
2: Kita
1: ya,
2: fan-fan aja sih. Lebih ke masa bodoh gitu.
1: Ya. Tapi kita nunjukin makanya kita harus nunjukin yang positif vibe itu.
0: Iya, benar.
2: Dibalasnya kayak gitu. Enggak perlu dibalas lagi dengan dia udah toksik, kita lebih toksik kan enggak selesai. Bebek kita ya udahlah kita ngadain apa kayak yang dilihat positif, positif sama mereka gitu, siapa tahu mereka juga mau bareng sama kita gitu.
0: Yes.
1: Kayak fan war juga kan capek sebetulnya.
2: Iya
1: kan?
2: Benar.
0: Iya benar
2: banget.
0: Benar. Iya.
1: Ngapain juga gitu. Ternyata artisnya juga temenan gitu kan. Padahal teman aman-aman aja.

0: apa namanya, fanwar kayak gitu udah capek banget ngeladenin ya gitu.
1: Iya benar-benar. Iya sih, nggak ada untungnya juga sih tadi.
0: Ah, nggak ada gunanya.
2: Lebih baik ngevote aja bang.
0: Iya, ngevote Bangtan.
2: Kencengin vote guys.
1: Vote guys ya.
0: Iya.
2: Vote Bangtan.
0: Vote Bangtan, beli perintilannya. Jajanin suami.
2: Iya.
1: Ini tapi perintilan juga ini di bawah lagi, di bawah nih ya.
2: Oh iya, di bawah.
1: Iya, dapat
2: persiapan buat konser.
0: Army Bomb.
1: Army Bomb.
0: Tapi ini yang versi,
2: ini versi SE. Jadi ada
0: versinya lah.
2: Sekarang tuh.
0: Sekarang 4.
2: Oh ya, 4 versi. Versi SE itu kalau enggak salah keluar di 2021 ya, kalau enggak salah tuh.
0: Aku di bawah soalnya. Pas Covid deh kalau enggak salah.
2: Pas Covid.
0: Oke.
2: Okay. Pas 2021, 2020, 2021. Sekarang yang terbaru tuh yang Arirang. Karena pas si World Tour ya.
0: Yeah.
2: Dan ini akan bisa dipakai nanti pas di Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu sampai Busan aja.
2: Sampai Busan tuh kemarin Busan. Di bulan Juni ya?
0: Juni ya.
1: Oh gitu.
0: Enggak connect sebetulnya.
1: Sudah enggak
2: connect. Sudah enggak connect. Jadi nanti kalau misalnya ini kan connectnya Bluetooth tuh dia. Jadi kalau misalnya ngikutin ya, irama
0: operator
2: lagu
0: yang di sana lah. Kalau misalnya lagunya apa ya semua seragam.
2: Seragam.
1: Oh, disetting sama panitia
0: ya. Panitia muluda.
2: Jadi kita cuma nyalain. Kayak kalau misalnya ini konsernya Coldplay kan dia pakai gelang kan?
1: Iya, iya.
2: Ya, itu hampir mirip kan kayak gitu. Dia kalau misalnya mungkin dinyalain kuning, kuning semuanya.
1: Semua, iya.
2: Nah, ini sama kayak gitu. Kalo juga. Ini.
1: Tapi nanti udah enggak bisa
0: untuk ya, yang versi
2: ini enggak
0: bisa.
2: Sebelum dari 1 sampai SE ini enggak bisa. Jadi nanti versi 4 yang bisanya.
0: Yang terbaru itu yang versi terbaru. 4.
1: Oke. Okay.
2: Dan ini marketing. Gila-gilaan kalau sekarang.
1: Marketing.
2: Marketing betul. Sebetulnya itu memeras kita.
1: Tapi tadi bener kan jajanin suami.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Oke oke Kak, ini gak kerasa udah mau 1 jam dan sebelum lanjut ini mau baca lagi komen-komen. Ini dari Mirna Erisa.
2: Ah ya Karisa.
1: Ui, ganti latar biru gak sih?
2: Latar apa?
1: Latar apa nih Kak Mirna maksudnya nih? Konteksnya apa nih Kak Mirna? Tuh dibalas sama Dwi Putri tuh, latar biru mau nikah sama RMK kadang. Seru juga deh komen-komennya.
2: Ini kita halu-haluan ya di sini.
1: Halu-halu.
2: Halu-haluan. Ngehaluin bias masing-masing. Kita kalau misalnya ini, suami aku nih lagi jogging sama aku misalnya.
1: Oh gitu ya.
0: Oh iya, itu kan aku yang videoin gitu.
1: Biar semangat
0: nanti
1: aja.
0: Yang satunya, iya, itu kan nyanyian sama aku gitu.
1: Terus ini ada dari Kak Eko Sugianti, love buat kakak-kakak katanya.
0: Terima kasih.
1: Love juga,
0: love balik ya.
1: Love balik. Thank you ya teman-teman berdua yang udah komen-komen ya. Dan mungkin ini bisa dibilang penghujung talk show kita hari ini Kak. Ini 3 pertanyaan terakhir lah kayaknya. Pertama ini wajib dijawab masing-masing nih. Harus beda jawabannya. Kalau jawabannya sama, gue cabut nih siarannya. Malah seneng kayaknya di tinggal. Harapan untuk BTS, BTS-nya ya, membernya bebas atau mau secara overall, dan harapan untuk komunitas ini Kak, masing-masing apa? Boleh dari Kak Sefa dulu ya, mungkin yang paling muda dulu kali ya. Boleh Kak, silakan.
3: Kalau aku harapannya untuk BTS, of course harus tetap rendah hati ya, walaupun sudah tinggi gitu kan. Terus harus tetap ingat dengan fansnya, dengan ARMY ya. Terus untuk grup ARMY Bulletproof nih, semoga kita nambah kekeluargaannya, nambah erat ya, nambah kenceng gitu kan. Terus kita juga tidak membedakan siapa-siapa ya, gitu. Jadi ya semoga itu aja deh.
1: Rasa keluarganya lebih erat lagi lah ya, kayak gitu ya. Karena anggotanya juga kan lintas generasi bisa dibilang nih.
3: Betul.
1: Gitu ya. Jadi amin, kita amin aja ya tempat dua ya. Ada lagi Kak Sofa?
3: Udah, aku udah cukup.
1: Berarti geser sekarang.
2: Aduh apa ya? Jawab semuanya. Buat Bangtan sih ya, pokoknya mereka harus tetap bisa solid ya. Sampai nanti katanya sih diperpanjang lagi kan kontraknya.
1: Oh iya, benar.
2: Nah, makin solid, makin musiknya juga makin beragam lagi, karena di album terbaru itu benar-benar musiknya memang beda banget dari album sebelumnya.
0: Album sebelumnya.
2: Ya, untuk yang variatif juga kan. Mungkin ada apa namanya, dari member-member juga kan ada kontribusi ya. Dari member-member yang mungkin ini sampai yang lagu Body to Body itu ada part di Arirang itu kan yang tradisional ya sebetulnya.
3: Lagu tradisional Korea.
2: Nah, itu sebetulnya ada perdebatan
0: kan, pada saat

0: pembuatan albumnya, lagu Body to Body khususnya.
1: Oke. Okay. Hmm.
2: Karena itu katanya harus dimasukin, yang ini enggak. Nah itu kan mungkin berarti kan saat
3: dia antar... pengen akarnya, mereka kan dari Korea supaya akarnya enggak lepas itu ya arirang itu gitu. Arirang itu kan artinya kembali. Nah, kalau kan, sejarahnya.
2: Yes. Berarti kan antar member itu mereka punya tes musiknya beda-beda.
1: Ide,
2: ya.
1: Tes,
2: ya.
1: Nah,
2: semoga semakin kesini, semakin kedepannya juga makin baik lagi lah, makin ya, makin daibak.
1: Amin.
2: Ya. Untuk apalagi untuk grup ya, ya mudah-mudahan sih kedepannya grup ini bisa makin solid juga.
1: Amin.
2: Solid. Pokoknya saya sih berharapnya teman-teman yang di grup ini kita jadi teman yang benar-benar apa ya, yang saling lah.
1: Yes.
2: Jadi ya sharing tentang BTS, sharing tentang hidupannya silahkan gitu. Mau apapun juga siapa tahu kan kita saling bantu ya, bisa saling bantu. Seenggaknya kalau sharing itu kan is caring ya,
1: katanya. Yes.
0: Sharing is caring.
1: Quotes kedua.
2: Oh iya. Yes. Nah, gitu aja.
1: Oke, dari Kak Nani.
3: Apa ya? Aku sih singkat aja, seperti moto dari suami aku. Kita menua bersama.
1: Gitu. So sweet banget lagi.
3: Ya, kita menua bersama sampai akhir.
1: Wow.
3: Kalau mereka udah nggak bisa dance lagi, mau bikin band, kita pasti dengerin gitu.
1: Ya.
3: Terus sama di grup ini juga, ayo kita menua bersama di grup ini gitu. Tidak ada perbedaan, bareng-bareng, sefrekuensi, apapun permasalahan yang ada, ungkapin aja di situ, boleh selama tidak menyinggung satu sama lain.
1: Yes,
3: gitu. Kita bareng-bareng gitu aja.
1: Dan jadi bisa dibilang grup ini itu walaupun baru sih menurut gue tadi ya, ini based on cerita kakak-kakak sekalian, kayaknya secara anggota, secara tujuan tuh udah gokil sih menurut gue. Maksudnya
0: Terima kasih.
1: Maksudnya gak cuman buat seru-seruan di WA, gak cuman buat seru-seruan tebak-tebakan gambar doang, tapi kegiatan realnya itu loh yang ada ternyata, dan memang ya, bermakna dan bikin ketagihan ya buat member-member. So tahun kedua semoga komunitas ARMY Bulletproof ini makin rame anggotanya. Amin.
0: Amin.
1: Makin seru, makin solid.
0: Ya.
1: Makin banyak, semoga nanti anggotanya nyampe ribuan gitu ya.
0: Waduh.
2: Kenal tuh teman-teman di grup, kalau
1: nasi
2: ribuan nanti saya bingung
1: nanti. Iya,
0: scrollnya
1: makin
0: capek.
1: Dan makin luas lagi cakupannya semoga gitu kan, gak cuma Banten, semoga nanti mungkin nasional mungkin atau provinsi lain gitu ya, kalau kakak-kakaknya gak capek gitu yang ngurusin jadi admin-admin ya.
0: Di sela-sela kesibukan sih sebetulnya.
2: Tapi ini kan ada kerja juga ya.
1: Oh iya benar.
2: Jadi kadang kalau misalnya lagi hektik di real life, kadang salah satu siapapun ada yang ramein di grup gitu.
0: Yeah.
2: Karena kan ibaratnya grup itu kayak rumah ya.
1: Yes.
2: Masa sih kita yang punya rumahnya kayak
3: nggak care gitu loh. Kan kita bangun rumah ini, pondasiin sendiri gitu. Tiba-tiba setelah ada isinya ditinggalkan gak lucu.
1: Iya. Sayang gitu kan yang udah dibangun di awal gitu ya. Dan ditunggu nanti Kak kalau ada event-event lagi yang mungkin.
0: Siap,
1: lebih
0: boleh datang ya.
1: Aku datang tapi beliin lightsticknya deh.
0: Aduh.
1: Pengen soalnya dipengen.
0: Tahu aja
1: yang mahal ya.
2: Kita nanti kasih freebies deh Kak. Freebies itu kayak
1: boleh di spill ya.
2: Ini kita kasih.
0: Tapi suka enggak?
1: Aku suka.
2: Karena kan enggak apa-apa deh, mau dikasih ke ceweknya juga ya.
0: Iya,
1: ya,
0: terserah sih.
1: Iya.
3: Soalnya kita kaget juga itu siapa? Oh, laki-laki.
0: Kita
3: biasanya kadang-kadang kan image-nya ke kita itu sorry to say kayak ih suka K-pop. K-pop kan didandanin kayak gini. Mereka wamil loh, bisa pegang senjata gitu. Kadang-kadang kok image-nya seperti itu ya gitu.
1: Iya.
3: Tak kenal maka tak sayang gitu aja.
1: Yes, makanya tadi komunitasnya itu hadir biar ngasih energi positif gitu kan keluar kayak gitu. Tapi itu kipas buat gua aja deh.
2: Iya, ini kipas.
1: Enggak mau gua kasih ke cewek gua, enggak mau.
2: Kirain cewek kan ya tadi itu. Kita juga ada
0: hand mirror.
1: Oh, kaca.
2: Hand mirror.
1: Kaca ya. Oh, ini baru buat cewek nih, buat cewek.
2: Nanti kita kasih ya Kak ya.
1: Boleh, thank you banget nih. Lumayan buat kipas-kipas di sini.
0: Iya, benar.
3: Ini juga ada pin, cuma ini pinnya cuma salah satu bias ini dari Jimin karena bulan depan.
0: Iya, bulan depan.
2: Ulang tahun.
1: Ulang tahun. Oke, boleh. Nanti
2: kita nanti ngadain event, mungkin kayaknya untuk event bulan depan kita piknik bareng lah.
1: Asik.
2: Jalan bareng.
0: Iya,
1: sehat dulu. Bacakan.
2: Bacakan boleh.
4: Boleh, boleh. Yang mau ikut boleh.
2: Ya, boleh di luar yang di grup mungkin ya sekarang lagi dengerin kita, lagi siaran, boleh. Kalau misalnya mau gabung nanti juga kita pasti update di TikTok kita atau di
4: sosmed.
1: Sosmed lah ya. Oke, pokoknya info-info soal keseruan ada di sosmed.
4: Siap
1: ya. Nanti ya. Oke, thank you banget kakak-kakak sekalian. Semoga nih komentarnya makin seru dan nanti ini pemberian-pemberiannya bakal ada yang juga kita pajang nanti di sini lah ya di studio biar kelihatan kayak gitu.
4: Makasih banyak. Makasih banyak kok Kak.
2: Kan Nurul juga, Kak Nurul kita sebagai perantara ya kita. Ya kemarin ngasih tahu kan di thread memang katanya ya ini enggak bisa masuk soalnya kita kalau misalnya bisa masuk di sini rame sebetulnya.
1: Penuh nih studionya ini.
2: Kita mau angkut tadi semuanya. Yang di luar juga kan rame banget.
1: Iya deh. Ada penonton nih di luar.
4: Ada penonton.
1: Oke, thank you banget ya Kak. Makin sukses, makin rame. Ditunggu ada eventnya biar kita ngobrol-ngobrol lagi. Yeah, jadi kalau ada event terbaru. So, Taman Pro 2. Walaupun Kak Nani, Kak Tami, Kak Sofa, dan kakak-kakak yang lagi nonton nih di luar studio
3: Kak
1: harus
3: Susan
1: pamit.
3: Kak Susan sama Kak Nurul.
1: Kaleni, Kak Nurul. Thank you banget udah hadir kakak-kakak sekalian. Dan tadi ya ditunggu keseruan selanjutnya nanti biar kita bisa ngobrol lagi, bisa sharing-sharing lagi dan ditunggu quotes ketiga nanti dari kami.
4: Siap.
1: Baru dua nih quotes yang baru dua nih tadi.
4: Siap.
1: So, teman kedua sebagai penutup talk show seru kita di hari ini. Ini satu lagu BTS lagi, lagu yang bisa dibilang masih baru juga, masih anget juga, ini dia Hooligan. Wow.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yo, Taman Pradua masih di Jaga Malam 100,6 Pradua Banten, teman terbaik kamu. So, tadi kita udah seru-seruan di talk show Jaga Malam Taman Pradua. Kali ini gue siaran sendirian lagi. Tapi tenang aja, gue bakal tetap nemenin lo semua sampai larut malam, tepatnya sampai jam 11 malam nanti. Dan di Jaga Malam ini, Taman Pradua kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam Cerita Penutup hari ini. As always, kayak biasa di Jaga Malam Cerita Penutup hari ini, ini waktu yang pas buat kamu curhat-curhat, buat kamu berkeluh kesah, buat kamu sharing-sharing gitu ya, beratnya hidup, beratnya tanggal tua. Atau mungkin kamu mau sharing-sharing kebahagiaan juga boleh. Pokoknya ini tempat yang pas banget buat kamu berkeluh kesah dan cerita happy lah. Pokoknya curcol lah gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan gue juga nanti bakal bawa topik yang ini harusnya relate sama kamu, buat kita jadiin topik bareng-bareng nih, topik ngobrol kita di Jaga Malam edisi hari ini. Tapi kamu juga selain bisa sharing curhat, kamu juga boleh banget request lagu teman Pro 2. Bebas ya lagu yang lagi mewakili mood kamu di malam ini, lagi capek, lagi galau, atau lagi happy, atau lagi flat-flat aja gitu ya. Kamu tinggal request aja lagu kamu dan sharing cerita kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Buat kamu yang kangen lihat Afghan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afghan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afghan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afghan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afghan, Langit Merah Muda.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Hit Shuffle.
6: Every day I'm shuffling.
7: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku temani Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
0: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Di Cika malam ini Taman Pradua gue mau ngebahas hal yang bakal kita dapat nih nanti, tepatnya di tanggal muda, apalagi kalau bukan gaji ya Taman Pradua. Jadi buat kamu mungkin yang udah kerja, udah punya freelance, sudah punya penghasilan gitu ya, udah terima gaji lah tanda kutip gitu ya, harusnya nanti ini sekitar 4 hari lagi mungkin itu bakal jadi hari paling bahagia kayaknya ya buat kamu di bulan Oktober nanti ya. Jadi hal yang mau gue omongin seputar gaji ini tuh soal gaji masuk tapi hilangnya juga cepat Taman Pradua. Kamu pernah ngerasa gak sih ya, lu semua pernah ngerasa gak, kayak misal kita baru aja hari Senin misal gajian tapi tiba-tiba masih di minggu yang sama, misal hari Kamis, hari Jumatnya pas lihat rekening kok tiba-tiba udah hilang setengah nih gajinya, padahal minggu tuh baru berjalan beberapa hari gitu kan. Nah, gue mau ngebahas itu Taman Pradua tentang kebiasaan ya kita-kita lah ya ngehabisin uang dengan cepat gitu ya, entah buat jajan makanan, game mungkin kalau cowok, apalagi gue gamer gitu ya, skincare mungkin kalau cewek-cewek, konser, nongkrong, atau check out di marketplace Taman Pradua. Nah, makanya gue mau tanya juga ke kamu semua, kira-kira pengeluaran terbesar apa yang pernah kamu keluarin dan kamu nyesel gitu beli itu. Kalau gue sendiri ya, ini jujur nih Taman Pradua nih, biar kamu juga bisa jujur nih ya. Itu gue pernah beli helm. Gue beli helm full face gitu, harganya lumayan karena gue waktu itu lagi sukanya motor-motoran, touring, San Mori. Ya gue beli di hari Senin helm baru. Entah kenapa pas hari Rabunya,

gue lihat helm lebih bagus di marketplace, gue beli lagi. Jadi gue punya dua helm baru, yang mana pada ujung-ujungnya gue jual lagi karena gue tiba-tiba udah nggak suka San Morian lagi, nggak suka riding motor-motoran lagi, dan itu gue nyesel sih tahun pro 2. Malah sekarang gue seringnya pakai helm half face kan, helm yang biasa aja gitu ya. Kalau waktu bisa diulang, kayaknya dulu gue nggak mau beli helm deh. Kayaknya gue masih mending beli apa yang lebih berguna tahun pro 2. Kalau kamu ada nggak?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibukelas.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Balik lagi di Jaga Malam ini Taman Pro 2 dan kita masih lanjut kok. Ini ngebahas soal tentang gaji yang kadang masuknya cepat, keluarnya juga lebih cepat biasanya habisnya. Dan Taman Pro 2 kan tadi gue juga udah sempat spill ya, kalau gue tuh tanya ke kamu semua, kira-kira ada gak sih kamu pernah gak beli something yang itu tuh mahal, pricey, dan kamu nyesel belinya gitu ya. Kalau gue waktu itu kan tadi gue sempat bilang gue tuh sempat beli helm gitu ya, helm yang mahal yang nyatanya pada akhirnya gue sekarang pakai helmnya yang murah, helm-helm biasa gitu ya. Malah ujung-ujungnya gue jual lagi tuh helm yang mahal itu, Taman Pro 2. Nah ini udah ada beberapa jawaban versi kamu nih, thank you yang udah kirim-kirim respon ya. Jujur gue juga kepo banget sebenarnya, kira ada gak nih Taman Pro 2 yang beli barang-barang mahal, aneh gitu, mungkin barang aneh dibeli tapi ujung-ujungnya gak kepake terus nyesel. Yang pertamanya dari Dita nih, Dita di Cilegon katanya, kak aku pernah beli sepatu mahal banget karena waktu itu ngerasa lucu dan bakal sering dipake, harganya sejutaan gitu, sekarang masih mulus di kotak karena gak pernah kepake. tapi iya, gue sedikit banyak paham nih sama yang kamu rasain Dita. Gue juga sempet FOMO sama persepatuan gitu ya. Gue beli sepatu-sepatu brand-brand gitulah. Walaupun bukan brand yang kayak LV, yang kayak Supreme yang berpuluh-puluh juta, enggak sih, masih jutaan gitu ya. Kayak brand-brandnya kayak Nike, Adidas, gitu-gitulah ya. Niat gue tuh awalnya mau koleksi, karena gue FOMO ngeliat teman gue itu koleksi sepatu dan bagus kalau dipajang gitu kan, di kamar, di ruang tamu gitu ya, di rumah. Tapi ujung-ujungnya gue malah bosen. Gue udah beli 3 pair sepatu dan ujung-ujungnya yang 2 rusak ya, karena jarang dipakai dan gue tuh salah naro, Taman Pro 2. Gue tuh naronya di tempat yang salah deh, pokoknya lembab gitulah jadinya rusak, yang satu juga rusak gara-gara dipakai. Ujung-ujungnya boro-boro koleksi gitu ya. Terus next ini ada Aji. Kalau kata Aji, kalau aku laptop gaming min katanya hampir 15 juta. Awalnya yakin bakal sering dipakai buat ngegame sama kerja. Sekarang paling dipakai nonton YouTube sama Netflix doang. Tapi iya sih, Taman Pro 2, kalau kamu misal mau beli laptop yang buat cuman buat kerja doang, ya kalau bisa beli yang gak usah speknya terlalu tinggi, terlalu buas gitu, Taman Pro 2. Karena sayang kalau beli laptop mahal-mahal, speknya tinggi banget gitu ya, kalau gak ngegame. Sebagai gamer nih, gue kadang kalau nemuin orang-orang yang misal di kafe gitu ya, atau di tempat ngopi, ada nih orang kerja gitu ya, kerja di luar, pakai laptop gaming yang menyala-nyala itu, tapi dipakai buat kerja sama ngetik doang tuh, kayak sayang gitu tuh. kayak mau negur, laptopnya mending buat gua aja dah, tukeran nih sama punya gua gitu. Aduh, tapi iya sih ya, paham juga lagi gua sama yang kamu sesali nih Aji, soalnya gua juga itu, gua juga gamer dan ya cukup mengerti lah dunia-dunia perlaptopan ini, kayak gitu ya. Next, nomor 2 ini dari Fikri di Rangkas, katanya, kalau Fikri, gue beli motor kak, bukan motor yang diseselin tapi modifnya. Awalnya cuma mau ganti satu part aja. Tahu-tahu udah hampir 6 juta, 7 juta. Sekarang kalau dipikir-pikir, gue dulu ngapain ya? Nah iya, karena ini motor dan gue juga as a cowok juga cukup paham ya sama dunia motor. Dan sempet-sempet modif juga, walaupun gue cuma ganti knalpot doang sih sebenarnya, Taman Pro 2. Gue aja yang ganti knalpot aja nyesel tuh. Gue ganti knalpot harga hampir sekitar 2 juta, kayak ngapain ya. Mana berisik ujung-ujungnya kan. Mana pernah kena tilang juga lagi. Waktu zaman muda tuh, zaman-zaman kuliah dulu, Taman Pro 2. Dan kamu Fikri, tapi at least kamu bisa tampil ganteng lah pakai modifan. Masih bisa dipamerin ke tongkrongan cowok, ya gak sih Fikri? So, Taman Pro 2, thank you banget yang udah kirim-kirim respon. Seru banget rasanya gue bisa bacain satu-satu ya. Ya, ini kita obrolan ringan aja sih. Jadi, walaupun kamu sempat nyesel beli something yang pricey, yang mahal, tapi ujung-ujungnya gak pake, ya dijadiin pelajaran aja gitu ya. Biar kedepannya tuh bisa lebih wise lagi nih kalau mau beli barang-barang. Apalagi barangnya ini mungkin bukan kebutuhan premier gitu ya, Taman Pro 2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Nomor 2 barusan banget tadi nih ya, ada yang lagi rame ya, ini datang dari sepak bola Indonesia ya. Siapa dan rekam tadi yang udah nobar tahun nomor 2 Indonesia lawan Malaysia ya, derby serumpun nih timnas Indonesia lawan timnas Malaysia ya, yang baru banget tadi ya selesai dan digelar di GBK Stadium tahun nomor 2. Indonesia sih tadi menurut gua cukup kesulitan ya, apalagi setelah Tom Haye ini harus menepi tahun nomor 2 ke ruang ganti karena dapat kartu merah. Aduh, sayang banget ya, setelah melanggar Arif Aiman ya di babak pertama lagi tahun nomor 2. Bayangin, Indonesia harus bermain full time ya 10 pemain, itu kebayang gak gimana beratnya perjuangan timnas kita tahun nomor 2. Dan sepanjang laga mau gak mau Indonesia harus bermain cenderung defensif ya, sementara Malaysia ya dia mereka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan tampil menekan ya, menyerang gitu ya, dan hasilnya imbang 0-0 tahun nomor 2. Dengan ini Indonesia dan Malaysia ini bakal berebut satu tempat berarti ya ke laga final lewat laga dengan tim lain, berarti harus menang selisih gol tahun 2, ya gak sih gitu kan. Dan Indonesia sendiri ini bakal bertemu sama timnas Bangladesh nanti ya, dan wajib menang pokoknya dengan skor banyak ya kalau mau lolos ke babak final. Tapi di sisi lain gue juga salut sih sama timnas kita ya, 10 pemain loh tahun 2 bisa nahan imbang sampai peluit panjang tuh bunyi gitu ya, dibunyikan ya. Kita sebagai fans ya sepak bola Indonesia, timnas kita, kita harus support terus apapun yang terjadi dan kirim doa sebanyak-banyaknya gitu ya. Harapan juga terus kita simpan tahun 2 ya, karena siapa tahu nanti timnas Indonesia bakal bisa meranjak, bukan meranjak sih, bakal maju gitu ya, menang nih lawan Bangladesh nanti. Jadi buat kamu yang punya jadwal nobar di area Serang, Banten, mungkin bisa calling-calling gua ya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Kumpul Bocah dari Malik and the Essential ini Taman Pro 2 menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, edisi 28 September 2026. Happy banget rasanya gue bisa nemenin kamu, dan semoga malam ini dan seterusnya dan selamanya kamu dalam keadaan yang happy terus pokoknya ya, yang good mood terus. Dan jangan lupa Taman Pro 2 buat dengerin terus juga nih RRI Pro 2 Banten, karena kita siap buat menemani kamu dalam segala aktivitas maupun kondisi. Mau kamu lagi happy sampai lagi galau, kita siap pokoknya jadi teman terbaik kamu dari subuh sampai larut malam. Thank you banget tadi yang udah kirim-kirim respon ya atas topik jaga malam. Seru juga bisa bacain respon-respon kamu, cerita-cerita kamu. Dan teman-teman dua, gue Nadi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Bandar Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 28 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Obrol 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 29 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة متقين adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk kesekolahannya mereka, kesekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jamaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anaknya satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bisyqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang meluncurkan 3 varietas unggulan ubi jalar lokal guna memperkuat sektor komoditas pertanian daerah dan mendukung kemandirian pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Tanti Yulianti, menyatakan varietas baru tersebut diberi nama Nusantara Daya Subur atau NDS08 dengan 3 pilihan warna yaitu merah, ungu, dan kuning. Pemerintah daerah memfasilitasi proses pendaftaran resmi varietas lokal ini bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta kementerian terkait.

0: 2.
1: Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Dengan tambahan 3 medali tersebut, saat ini Indonesia mengoleksi total 27 medali yang terdiri dari 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-15 dalam klasemen perolehan medali sementara.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir nama Pro 2, Godzilla Minus Zero mencetak rekor baru dalam sejarah waralaba tersebut meski belum tayang. Minus Zero menjadi film Godzilla pertama diberi label dewasa sepanjang 72 tahun berdirinya waralaba kaiju ikonis tersebut. Berdasarkan data lembaga pemeringkat film ratings, Godzilla Minus Zero dipastikan menyandang predikat R atau restricted. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.

Salah satu kemenangan Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2, udah di hari Selasa ya. Di tanggal 29 September 2026 teman Pro 2, sebentar lagi September berakhir ya. Dan lusa kita udah ada di bulan Oktober nih teman Pro 2. Jadi ya kita harus semangat ya menjalani hari ini karena udah hari Selasa lagi. Udah mendekati weekend, masih lama sih sebenarnya ya teman Pro 2. Mencoba memotivasi diri aja gitu ya, biar makin semangat bekerjanya, semangat sekolahnya juga, kuliahnya juga gitu ya teman Pro 2. Sambil beraktivitas di pagi hari ini di Sepada dan juga Santai Siang Pro 2 Hitlist, aku Sarah Genevi bakal nemenin kamu teman Pro 2

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo teman Pro2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

Nomor dua, sekarang aku mau sih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Aduh, udah mulai sakit-sakit hidung dan tenggorokan nih ya, nomor dua. Dari ini BMKG sendiri untuk cuaca hari ini di wilayah Provinsi Banten di hari Selasa tanggal 29 September 2026, nomor dua. Untuk di pagi hari di Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan juga yang bakal turun di siang hari ya, untuk di daerah Mandalawangi, Pulau Sari, Lewidamar, Bojongmanik, Cimarga, Maja, dan juga Curug Bitung, teman-teman Pradua. Sedangkan malam hari di Banten masih didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan juga yang bakal turun di daerah Pagedangan, Cisauk, Serpong, Pamulang, Ciputat, terus juga Pagelaran, Labuan, Jiput, Cikedal, Carita, Cipanas, Sajira, Curug Bitung, dan juga Lebak Gedong, teman-teman Pradua. Dan untuk dini hari di Provinsi Banten bakal diperkirakan berawan. Karena di siang hari dan juga malam hari ada potensi turun hujan gitu ya, teman-teman Pradua. Ini juga BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Lebak bagian utara dan tengah, teman-teman Pradua. Selain waspada potensi hujan, kamu juga perlu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ini dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman-teman Pradua. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya, teman-teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau menjalani aktivitas, nanti ada nggak ada salahnya juga untuk cek update dari BMKG seperti apa ya, teman-teman Pradua. Dan jangan lupa minum vitamin ya, teman-teman Pradua, karena aku sendiri udah ngerasa sakit tenggorokan lah, sakit hidung lah ya, teman-teman Pradua. Dari tadi itu kayak, aduh ini hidung udah gatel, pengen bersin-bersin terus, teman-teman Pradua. Jadi kayaknya untuk kamu yang udah ngerasa badannya udah mulai-mulai nggak enak, mulai umes ya, diminum vitaminnya, teman-teman Pradua, biar nggak tumbang.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

for me, teman Pro 2 ada di The Weeknd yang kemarin konser pecah banget loh ya di Indonesia. Dua hari dua-duanya pecah banget. Nah itu video-videonya muncul banget di timeline ya untuk teman-teman aku yang nonton, terus juga yang lagi viral juga gitu ya, fansnya yang ikut nyanyi dengan

ya langsung ngasih mic-nya ke fans, dan fansnya tuh benar-benar kayak semangat banget nyanyinya, benar-benar dari hati yang bikin akhirnya semuanya ikut happy di sekitar gitu ya, Tom Brodo. Emang kalau kita nonton konser tuh terus musisinya datang nyamperin, wah itu benar-benar pecah banget. Makanya kadang kategori-kategori festival yang deket banget sama panggung itu banyak banget jadi rebutan, bahkan sering banget jadi kategori goib ya, Tom Brodo. Tiba-tiba baru war tiket dia udah full book, udah tiba-tiba sold out. Nah itu Tom Brodo salah satu mungkin yang diincar juga biar bisa interaksi dengan musisi yang kita idolain ya, teman-teman Pro 2. Ya, akhirnya kemarin kita yang gak nonton gitu ya, nonton dari video-video yang lewat di media sosial aja udah ikut happy. Wah, kalau nonton langsung udah makin-makin happy gak sih, teman-teman Pro 2? Nah, untuk kamu yang nonton kemarin, boleh dong di-spill keseruannya kayak gimana, teman-teman Pro 2. Bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan ya udah ada pilihannya di Instagram story-nya Prodo FM Banten. Teman Prodo yang belum follow, ayo dong di follow. Jadi kamu bisa langsung aja buka @rri_prodobanten ya. Nanti bisa cek story Instagram-nya Prodo sampai flyer yang paling terakhir. Di situ nanti kamu bisa nemu polling dari sepeda pilih lagu kamu. Di pagi ini pilihan musisinya kita K-popan dulu gitu ya teman Prodo. Ada 3 pilihan, ada 3 boy band yang harus kamu pilih satu. Ada BTS, EXO dan juga Seventeen yang kamu harus pilih satu di antara mereka bertiga, yang nanti di setengah 8 lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda teman Prodo yang hasil vote-nya paling banyak. Jadi yang pengen ikutan langsung aja buka Instagram kamu terus ikutan vote di story Instagram-nya Prodo.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat.